ajakin kamu ikutan gabung request lagu Indonesia atau mancanegara, guys. Sebenarnya di Indonesia ini lagi banyak banget yang lagi disorot ya, terutama soal Karhutla. Kemudian juga baru-baru ini ada statement kalau mau diberlakukan undang-undang untuk koruptor agar dihukum mati. Nah, akademisi Rocky Gerung terlibat juga nih sama perdebatan dengan perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu soal wacana hukuman mati untuk koruptor. Mereka, lebih tepatnya Rocky ya, menolak penerapan hukuman mati karena menilai adanya resiko kesalahan dalam proses peradilan yang bisa menyebabkan orang tidak bersalah ikut dihukum. Sementara HMPB mendukung hukuman mati karena dianggap sebagai sanksi paling berat sekaligus bisa memberikan efek jera buat pelaku korupsi. Perdebatan ini berlangsung di tengah tuntutan HMPB yang sebelumnya mengadakan aksi di depan Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam aksi ini, HMPB mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan revisi Undang-Undang Perampasan Aset serta meminta penerapan hukuman terberat bagi pelaku korupsi. Sebenarnya tahun pro-2 ini hal yang wajar ya, diminta seperti itu karena ada juga di negara-negara lain yang menerapkan hukuman ini, hukuman mati untuk para koruptor. Nah, cuman dengan statement Rocky yang menolak, sebenarnya dia tidak benar-benar tidak plek ketiplek menolak pengajuan ini ya, pengajuan untuk revisi undang-undang terkait hukuman untuk koruptor. Sebenarnya dia tidak terlalu menolak, cuman kalau memang didukung begitu aja, tidak dipikirkan baik-baik dulu, ada bahayanya juga, guys. Karena takutnya salah sasaran. Kalau udah salah sasaran, ya mau gimana lagi? Orangnya sudah meninggal. Mungkin akan lebih baik kalau yang diperbaiki dulu adalah sistemnya ya, misalnya kayak alatnya nih, ini kan kita punya alat hukum nih, operatornya gitu, operatornya tuh bener nggak kerjanya gitu. Jadi kita punya alatnya, kita punya operatornya, lalu itu dia, nah, barulah bisa kita pakai si item anggaplah seperti itu ya, tahun pro-2 hukuman mati untuk para koruptor. Karena emang sebenarnya betul juga, worth it. Ini akan membuat efek jera, karena kalau kita lihat kan koruptor di Indonesia tuh nggak selesai-selesai ya, guys. Ini adalah PR dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau ngomongin soal hukuman minimum untuk korupsi tetap dipertahankan, misalnya nih ada perubahan penting dalam hukum pidana 2026, Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, menghapus pidana minimum khusus untuk banyak tindak pidana. Tetapi korupsi termasuk pengecualian, artinya ketentuan pidana minimum khusus untuk tindak pidana korupsi tetap berlaku. Ya, satu lagi yang lagi rame nih tahun pro-2, hukuman mati bagi koruptor kembali jadi perdebatan. Ada yang bilang harus dihukum paling berat karena korupsi merupakan merugikan masyarakat luas, betul. Tapi ada juga yang mempertanyakan apakah hukuman mati ini benar-benar solusi. Kalau menurut kamu gimana, guys? Kalau aku tanya sama kamu di tahun pro-2, menurut kamu apa hukuman yang pantas untuk koruptor? Supaya bisa memberikan efek jera, supaya kita tidak dikorupsi lagi, karena efeknya memang bukan ke petinggi-petinggi itu ya, guys ya, ketika ada korupsi ya, kitalah sebagai masyarakat kecil yang akan merasakan dampak dari itu. Nah, aku kalau tanya sama kamu nih, kira-kira apa ya hukuman yang pantas buat para koruptor? Kasih tahu kolom nomor 2 pendapat kamu sama request lagu Indonesia atau mancanegara, gabung di WhatsApp kita 0811 7779210, Instagram Pro2 TPI 2-nya angka, dan aplikasi RRI Digital kamu gabung di live chatnya aja.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi si AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Let's get on over 2, kita bacain postingan yang udah ikutan gabung soal koruptor di Indonesia. Kira-kira cocoknya, pantasnya hukuman apa ya guys, biar mereka tuh jera, biar tidak ada yang berpikir ah mending korupsi ah. Oke, ini ada dari postingannya Rani seperti biasa. Sorry Rina. Rina, selamat pagi Kak Ulan. Selamat pagi. Kalau menurut aku hukuman koruptor itu ya jelas harus berat ya. Kalau sampai hukuman mati sebenarnya sih bagus. Tapi memang betul juga katanya Bang Rocky, takutnya kalau misalnya dihukum itu salah-salah tangkap, nah selesai sudah. Tapi kalau misalnya hukumannya udah paling berat, bukan cuma penjara tapi uang hasil korupsinya juga wajib dikembalikan. Percuma di penjara kalau hartanya masih bisa dinikmati sama keluarga. Iya betul. Tapi juga walaupun ini ya perampasan aset ya guys, masih aja sih belum jera, karena mungkin mereka juga sudah melakukan strategi sebelum kalau suatu saat ketangkap gitu kan, gimana caranya tuh uang udah gak ada di dia, gimana caranya tuh hasil korupsi udah gak kena ke dia gitu loh. Makanya mungkin masih ada yang kurang puas dengan hukuman itu, sampai akhirnya meminta untuk jadi hukum mati aja, biar orang-orang yang mau korupsi, biar orang-orang yang udah korupsi pada jera gitu. Request lagu apa tuh Rina? Rina mau minta diputerin lagu Nona yang honggas. Kita puterin ya pagi-pagi biar makin semangat ya naik angkot. Oke, okay, thank you. Next lagi ada Raka. Kak Ulan, selamat pagi. Iya, selamat pagi juga Raka. Pagi-pagi udah sarapan belum? Jujur belum. Udah. Tadi aku sarapan pisang guys. Lumayan, semalam sempat beli pisang jadi kayak yang oh cocok nih bawa aja deh gitu. Jadi sarapan pisang lumayan ya, gak kosong-kosong banget. Kalau belum aku beliin ya katanya. Udah, alhamdulillah udah nih. Maunya tadi bilang aja belum ya. Iya. Kalau ngomongin soal koruptor gak akan ada habisnya kaulan. Dari dulu mah PR terus di Indonesia. Tapi menurut aku sih koruptor itu harus dimiskinkan dari hasil korupsinya. Jadi semua aset yang terbukti berasal dari uang rakyat ya harus dikembalikan, biar ada efek jera. Tapi kayaknya gak usah aset yang dari uang rakyat aja ya, semua aset dia aja, even itu bukan hasil dari korupsi, anggaplah itu sebagai hukuman karena berani berpikir untuk korupsi uang rakyat. Ih ya, mantap nih, betul. Ya juga kan we, udah otomatis aja semuanya gitu. Even itu ternyata ini kan udah hasil kerja keras aku bertahun-tahun. Iya, siapa suruh korupsi, ya kan? Tapi aku kan korupsi cuma segini, siapa suruh korupsi? Gitu, biar masuk kan biar jera, biar gak ada yang kepikiran mau korupsi lagi, ya kan? Request lagu Kak Ul, pilihin Kak Ulan aja. Tapi lagu For Revenge, oh boleh. Karena aku lagi seneng sama lagunya nih Tomper 2. Lagu terbaru dari For Revenge yang dirilis bulan Juli kemarin, I Miss You Every Brand New. Yes, ini film lagu OST dari film Spider-Man Brand New Day ya guys. Emang seru sih filmnya karena aku udah nonton. Kalau kamu belum nonton, nontonlah. Masa tak nonton?

0: Max?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.
3: Teman terbaik kamu.

1,1 Peradun Tanjung Pinang Hits Music Station tahun Pradua. Selamat pagi buat yang mungkin baru aja gabung barengan sama kita pagi ini, guys. Ngomongin soal koruptor, karena emang ada updatean ya soal wacana hukuman mati bagi koruptor yang kembali ramai. Jadi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan kalau hukuman mati sebenarnya sudah tersedia dalam aturan hukum Indonesia, tapi penerapannya itu ultimatum remedium atau pilihan hukuman paling berat dan tetap bergantung pada pembuktian serta pertimbangan hakim. Artinya bukan berarti sekarang semua koruptor otomatis bisa dihukum mati ya, ada syarat dan ketentuan hukuman yang harus terpenuhi. Terus soal revisi undang-undang perampasan aset lagi dimatangkan, guys. Ini salah satu update yang paling relevan. Jadi DPR lagi mematangkan revisi undang-undang perampasan aset yang salah satu fokusnya adalah merampas aset berkaitan dengan tindakan pidana korupsi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut pembahasan masih membutuhkan penyesuaian dengan KUHP dan KUHAP baru. Dan DPR menargetkan prosesnya itu bisa selesai di 15 Desember 2026. Jadi konsepnya bukan hanya koruptornya di penjara, tapi juga berusaha memastikan uang atau aset hasil korupsi tidak mereka nikmati.

0: selamat pagi.
1: Pagi.
0: Wih, udah ngapain aja nih?
1: Mandi? Udah. Sarapan? Udah. Cakep? Udah dari dulu. Apalagi ya? Oh iya, dengerin Spada lah.
0: Mas,

0: Sedih ya, ngelihat makin banyak aja koruptor di negeri ini.
1: Kok bisa gitu loh?
0: Kejem banget namanya. Banyak loh yang dirugikan gara-gara koruptor. Banyak rakyat kelaparan, sengsara.
2: Woi Mayang, lagi nge-vlog? Di vlog aja, lancar bener ngomongin koruptor. Sendirinya korupsi juga.
0: Kenapa emangnya?
2: Kemarin kamu tidur pas jam pelajaran kelas kan? Terus kamu gak ngerjain tugas dari guru. Kamu sering telat ke sekolah. Parahnya lagi, kamu bisa jadi ketua OSIS karena diam-diam janjiin bakal traktir makan di kantin kalau kepilih.
3: Tanpa kita sadari, kebiasaan yang kita lakukan bisa jadi indikasi korupsi. Remaja yang baik itu ikut memberantas korupsi, bukan malah ikut-ikutan korupsi.
4: Lagu di Pro 2 enak banget.

Tapi kalau kita nggak usaha, kok banyak yang kita lupa ya. Oke deh guys, pagi ini kita lanjut lagi. Sekarang udah masuk ke jam 8. Tapi sebelum mulai lanjut ke topik baru, masih ada postingan yang perlu aku baca nih dari Fajar yang ikutan gabung pagi ini. Halo Kak Ulan, pagi-pagi ngomongin koruptor. Iya, aduh itu mah orang-orang kotor. Iya bisa. Ya koruptor kotor bisa. Kalau aku lebih setuju koruptor itu dihukum ya, dengan cara yang bikin mereka benar-benar kehilangan keuntungan dari korupsi. Hartanya disita, jabatannya dicabut, dan setelah bebas tetap ada pengawasan. Request lagunya Pelangi di Matamu ada gak Kaul? Pelangi. Aku punyanya Pelangi dan Hujan, Fatin, Pelangi di Langit Senja dari Noe, ada juga Pelangi dari Hi-Fi, Pelangi dari Fabio Asher, aka Pelan-Pelan Hibeng Hilang gitu. Kamu mau lagu yang mana nih? Hi-Fi aja, boleh, gasken. Kita puterin lagunya Hi-Fi buat kamu, yes. Nah, by the way, tolong perdua, ngomongin soal topik barunya nih guys. Simple aja, aku gak mau yang berat-berat ya, karena tadi kita udah berat-berat tuh. Kayak, masih ada satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Ulan cantik. Sepada, halo Anjas. Abdi cuaca Bogor pagi ini terpantau cerah ya, lagi di pasar nih katanya. Oh, Jackson Kak Ul, uhuy, belanja. Ikutan topiknya ya, hukuman buat koruptor ya, dimiskinkan aja Kak, dimiskinkan semua tanpa tersisa. Apalagi ada yang disimpan-simpan emas batangannya ya kan. Kalau udah dimiskinkan, jadinya tahu tuh gimana hidup di bawah bener-bener mulai dari nol. Biar kapok aneh. Request lagunya Enmes yang ku mau dia. Boleh, temau bapaknya. Ku mau dia dari Anmes Kemalang, nanti aku puterin juga. Semangat siaran Kak Ulan cantik, siaran bagai selalu serta bagai tempesona. Terima kasih, sama-sama. Topik barunya guys, soal bulan September. September, bernya apa nih teman perdua? Bersatu kita teguh, bercerai kita ambiar. Bisa. Pokoknya kasih tau Kak Ulan teman perdua, ber untuk kamu sendiri di bulan September ini ber apa tuh? Sama request lagu jangan lupa ya, gabung masih sama kayak tadi, gabung aja di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram Pradua TPI, aplikasi RRI Digital, download the Play Store atau App Store-nya kamu secara gratis guys. Ntar bisa ikutan gabung di live chat Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: aja udah nyebar undangan, anak tante malah udah punya anak.
1: Eh bro, kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak, kamu masih gini-gini aja.
2: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan, karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.

0: Listriknya jelek nih. Makin cantik aja kok jatuh nyatu rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry.
0: Aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu eh?
0: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, ya.
1: Mak, iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut tuh, Gi.
0: Makanya aku keluar. Ambil senter lah, nih. Udah lah, aku ambil dulu, eh. Bener-bener pedih nih mata aku soalnya, nih.
1: Ken, aku lagi masak nasi, nih. Kacau kali lah. Kayak mana, eh?
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
1: Oh, iya juga, eh. Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
1: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
1: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
1: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu ya. Datang betul baru tahu kok.
2: Entah tuh, nanti nangis.
1: Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
1: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
1: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemak kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
1: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
3: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC tuhan nanti yang susah.
1: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
1: Kayak mana nih? Itulah gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
2: Ya maaf, namanya juga lupa.
1: Nanti temenin ya, woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
1: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
2: Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kenal loh.
1: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

0: Music Station Tuan Perdua. Dengan topik kita kedua ini bahas soal September aja ya guys ya. Berapa kita di bulan September ini? Kalau katanya Alwi, assalamualaikum kaulan sepada. Waalaikumsalam. Mau join topik pertama, nanti gak kebaca kayak kemarin. Jadi join topik yang kedua. Jadi Septembernya, bernya itu adalah berduit. Amin. Berbahagia, amin, berkah. Dan yang terakhir, berhasil dalam segala hal, amin. Request lagunya Bondan Prakoso ya, yang kita selamanya. Bungkus, abis ini aku puterin ya Wi. Lanjut pada Kaul, iya Anjas. September bersama Pro 2 hari-hari jadi makin seru. Uhuy. Ini teman Pro 2 terbaik sih. Bersama Tia sampai menua bersamanya sih. Berduit selama di setiap hari-harinya, amin. Berduit selalu di setiap hari-harinya. Berkah selalu apa yang didapat. Berjuang untuk segala hal yang baik-baik. Pokoknya September ceria. Karena September, 9 September harinya aku. Oh iya. Ulang tahun kamu ya tanggal 9 September nanti ya. Uhuy. Tinggal berapa hari lagi Anjas ya. Lagunya Good Morning Everyone yang judulnya Istimewa. Kayak Tia kan, istimewa. Iya. Bungkus ya. Lagunya abis ini lo puterin. Terima kasih Kak Ulen cantik. Iya sama-sama Anjas. Makasih juga udah ikutan gabung. Yang masih mau ikutan join boleh guys. Masih ada satu lagi kesempatan untuk kamu yang pengen join. Kasih tahu Kak Ulen, kira-kira September versinya kamu bernya apa tuh?
1: Hey yo.

Sesi terakhir di Spada pagi ini, Tom Pradu, dengan topik kedua tadi ya, soal bernikah Tarina. Kalau aku, Kak, bersama kembali dengan yang dulu, tolong please kasih tahu ke dia, semoga dia peka katanya. Ya gimana ya? Dia dengerin kayak ya, kalau dia dengerin bisa sih Rina, tapi kalau enggak bisa, kalau dia enggak dengerin ya enggak nyampe. Semoga dia lagi dengerin. Rina tuh selalu gabung loh buat kamu yang dikodein sama Rina. Walaupun dia jarang-jarang request, dia tetap ikutan gabung sama topik. Tapi kali ini topiknya disampein ke kamu di masa lalunya. Oke, aku udah sampein ya Rina ya, semoga dia peka. Request lagunya Kak Ulan aja yang pilihin, yang happy-happy ya Kak Ul. Anti galau-galau club. Oke. Benar sih, kalau pagi-pagi enaknya dengerin lagu tuh yang heboh-heboh gitu ya, teman berdua yang semangat. Kira-kira apa ya? Kalau gitu gimana kalau aku coba puter lagu yang ini aja? Ini udah lama gak aku puterin guys, versi-versi zaman masih sekolah dulu. Tapi thank you sebelumnya buat kamu yang udah ikutan gabung pagi ini. Abis ini kita lanjut ke Beranda Stasita barengan Ulan Tomang Pradua.

Balik lagi barengan sama Ulan Tuan Pradua. Ternyata hutan juga punya daya tarik wisata yang luar biasa ya guys. Konsepnya kita kenal sebagai ekowisata. Jadi wisata itu bukan sekedar datang, foto, upload Instagram, terus pulang, enggak dong. Ekowisata ini menggabungkan menikmati alam, belajar tentang lingkungan, menjaga konservasi, sekaligus memberikan manfaat untuk masyarakat lokal. Makanya nih, ketika kita trekking di hutan, ngelihat satwa dari habitat aslinya, menikmati air terjun, camping, birdwatching, atau menyusuri kawasan taman nasional, sebenarnya kita lagi menikmati sebuah bentuk pariwisata yang punya pesan. Kita boleh menikmati alam, tapi alam juga harus tetap hidup setelah kita pergi.

0: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebiar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebiar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman

Tapi teman perdua, kalau ngomongin soal hutan, kayaknya hutan kenapa sih kok bisa jadi tempat pariwisata? Perasaan cuman gitu-gitu aja. Jadi teman perdua, pertama nih, karena keindahan alamnya guys. Indonesia itu emang punya bentang alam yang luar biasa. Hutan hujan tropis, pegunungan, sungai, air terjun, sampai kawasan konservasi dengan flora dan fauna yang unik. Nah yang kedua nih, hutan itu bisa memberikan pengalaman wisata yang berbeda. Kalau biasanya kita cuma ngelihat hewan lewat layar HP atau mungkin dokumenter, di ekowisata kita belajar melihat alam dengan lebih dekat. Nah pastinya tetap dengan aturan dan batasan yang aman. Yang ketiga nih, ada manfaat untuk masyarakat sekitar. Ketika wisata dikelola dengan baik, masyarakat lokal bisa terlibat melalui jasa pemandu, homestay, transportasi, kuliner, kerajinan, sampai berbagai usaha pendukung wisata. Jadi, uang yang berputar dari pariwisata ini gak cuma berhenti di destinasi, tapi bisa ikut menggerakkan ekonomi masyarakat.

mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan. Terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Bro dan Tanjung Pinang Hits Music Station. Masih barengan sama Ulan di Beranda Astacita atau Omra 2 membahas soal hutan yang menjadi tempat pariwisata untuk Indonesia. Ya, memang pasti tolong Omra 2, apalagi kita pernah menjadi jantungnya. Paru-parunya dunia ya. Pernah menjadi, Lan. Ya, taulah guys gimana keadaan sekarang. Jadi aku agak ragu soal apakah Indonesia masih menjadi paru-paru Indonesia, paru-parunya dunia. Tetapi ngomongin soal hutan juga bisa menghidupkan ekonomi lokal, tahun peradua. Kalau kita datang ke destinasi wisata ya, mungkin kita berpikir, ah aku mah cuma beli tiket masuk. Padahal di balik perjalanan kita ada banyak orang yang ikut bekerja loh guys. Ada guide-nya yang nemenin perjalanan, ada warga yang buka homestay, ada UMKM yang jual makanan, ada juga masyarakat yang bikin kerajinan. Jadi ada juga nih pengelola transportasi lokal. Ya makanya wisata alam itu yang dikelola secara berkelanjutan bisa jadi manfaat ekonomi sekaligus mendukung konservasi. Makanya menjaga hutan bukan cuma urusan lingkungan, nomor 2. Menjaga hutan juga berarti menjaga peluang ekonomi masyarakat di sekitarnya. Nah sekarang kalau misalnya Ulan tanya ke kamu nih, punya kesempatan liburan ke hutan Indonesia, kamu bakal pilih yang mana? Trekking di hutan, camping, lihat satwa liar, cari air terjun, hunting foto, atau cuma duduk santai nikmatin suara alam? Kalau menurut aku sih semuanya, teman pra dua, enak buat dinikmatin, enak dilihat, enak dirasakan, dan enak ya kalau misalnya ini bisa bertahan lama.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu di Pro 2.

0: Ian.
1: Bisa kuhindari garis interaksi itu yang

Terakhir hari ini Temu Pradua barengan sama Olen di Beranda Sacita. Ngomongin soal Indonesia itu ya Bang, bukan cuman indah karena pantainya aja ya guys, bukan cuman karena gunungnya, budayanya, tapi juga karena hutan-hutan yang menyimpan begitu banyak kehidupan. Dan mungkin selama ini kita menganggap hutan tuh cuman sebagai tempat yang penuh pohon, padahal kalau kita lihat lebih dalam nih, hutan itu adalah rumah, rumah bagi satwa, sumber kehidupan bagi masyarakat, bagian penting dari keseimbangan alam, dan juga bisa menjadi ruang bagi kita untuk belajar, berpetualang, sekaligus mengenal Indonesia lebih dekat. Jadi, kalau suatu hari kalian jalan-jalan ke hutan Indonesia, jangan cuma cari foto yang bagus, cari juga pengalaman, pengetahuan, dan yang paling penting nih, pastiin kita pulang alamnya tetap punya alasan untuk tersenyum. Karena pariwisata terbaik yang itu bukan tempat wisata yang semakin ramai, tapi yang membuat alam tetap lestari dan masyarakatnya tetap sejahtera.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku Ulan.
3: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
4: Aku Adel.
5: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Tahun peradua NASA turut menyoroti kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia setelah citra satelit menunjukkan asap menyelimuti sejumlah wilayah Indonesia hingga Malaysia. Dari laporan Pitland Fires, Darkest Skies in Indonesia, NASA membahas kebakaran lahan gambut yang sulit dipadamkan karena bisa membara pada suhu rendah dan menjalar di bawah permukaan tanah, sekaligus menghasilkan polusi dalam jumlah besar. Citra satelit Aqua yang diambil 1 September 2026 ini lewat instrumen MODIS memperlihatkan sejumlah titik merah yang menunjukkan adanya anomali panas.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, spesial buat kamu dimana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk di siang hari ini bersama dengan aku Angela Mary Chulandari, yang udah siap menemani kamu sampai jam 2 siang nanti ya. Karena di jam 2 nanti ditemenin sama Nura Sabita untuk di top 20 Indonesia. Kemudian lanjut di top 20 mancanegara bersama dengan Wulan ya. Tapi kita disulit dulu ya guys ya, dimana untuk hari ini Angela udah menyiapkan 10 lagu yang bisa banget untuk kamu susun. Jadi silahkan untuk yang mau ikutan join bisa di WhatsApp-nya kita ke 0811-7779210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi kita yang ada di RRI Digital. Dan untuk lagu-lagu di siang hari ini teman Pro 2 ya, ini ada beberapa. Ada lagu dari Pink featuring Nate Rus dengan Just Give Me a Reason yang bisa kamu pilih untuk di nomor 1. Kemudian untuk nomor 2 ini kita punya lagu dari Diva Barus dan juga Hindia dengan Nafas. Nomor 3 ada Drop Dead from Olivia Rodrigo. 4 ada Farel Hilal dengan Keliling. 5 Bruno Mars with Nothing Left. 6 ada Shallow and Seven dengan Sederhana. 7 ada Taylor Swift with Peter. Dan juga 8 Bernadia Rabun Jauh. 9 Day on This Hill from Sienna Spyro. Dan juga yang terakhir kita punya lagu dari Salma Salsabil Hacu yang bisa kamu pilih guys. Ini udah aku share di status WhatsApp juga ya, jadi kalau misalnya mau melihat untuk daftar lagunya boleh cek di Instagramnya kita, status WhatsAppnya kita. Alright, teman-teman, kita ke lagu dulu. Let's go, Adrian Khalif 2001 kali.

0: tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya. Seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.
2: Teman terbaik kamu.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

2FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jam 11 lewat 11. Dulu aku pernah percaya sama Pro 2, teman aku bilang kalau kita make a wish di jam 11 lewat 11 itu bakalan kekabul. So that's why angka bagus ini selalu aku tungguin setiap harinya. Make a wish yang baik-baik lah, kita afirmasi yang positif-positif aja ya guys ya. By the way teman Pro 2, ini sudah ada beberapa orang yang menyusun. Thank you so much buat Bang Anjas, Bang Alwi dan juga Bang Aris ya, yang udah bantuin Angela nyusun. Dan yang paling pertama ini ada Bang Anjas. Hai hai, mana Angela? Hai hai juga. Santai siang. Update cuaca Jaksel siang ini terpantau cerah, sama kayak di Tanjung Pinang. Cerahnya tuh cerah banget. Ngojol santai aja di hari Sabtu ini, Madam. Pesan nomor 125 buat nemenin ngojol sambil sing along. Semangat siarannya buat Madam Angela. Sehat dan juga bahagia selalu. Terus jangan lupa senyum, terima kasih. Jangan lupa senyum juga ya buat Bang Anjas ya. 125 itu ada lagu dari Pink dan juga Netrus dengan Just Give Me a Reason. Terus juga nanti bakalan ada lagu dari Diva Barus dan juga apa namanya, Hindia ya, dengan Nafas. Terus nomor 5 itu ada Bruno Mars, Nothing Left. Ih, makasih loh udah dipilih lagu ini. Ini lagu favorit Angela soalnya. Yaudah deh teman Bro 2, langsung aja kita ke lagu selanjutnya. Sorry, maksud aku lagu pertama kita untuk disulit hari ini. Here is special song from Pink and Nat Bruce with Just Give Me a Reason.

0: Bakwan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Masa mie ah. Ya, cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

Ayo kita ngobrol dua. Tadi sudah 3 lagu sesuai dengan requestan urutan dari Bang Anjas ya. Ini kita lanjut lagi untuk yang susunan selanjutnya. Kebetulan dari Bang Alwi minta nomor 6 aja, which is kita punya lagu dari Shallow on 7 dengan Sederhana. Aku combine dengan pilihannya Bang Aris juga, nomor 715. 1 sama 5-nya udah, jadi 7. Nomor 7 sama 6 nih yang akhirnya kita puterin. Aku tambah 2 lagi atau mau pro 2 dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead dan juga Nafas dari Diva Barus nantinya. Diva Barus tadi udah deh, sorry. Maksud aku kita tambah dengan nomor 8 deh, ada Bernadia dengan Raben Jauh. Tapi sebelum kita ke situ, let's go. Kita ke lagu Sederhana dari Shallow on 7, dilanjutin dengan lagu-lagu seru lainnya. Stay tune.

0: Berani mulai dari dapur kecil ini, ya juga bisa tumbuh kan mimpi yang besar.
1: Iya juga ya. Rezeki kan bisa datang dari mana aja.
0: Bener, yang penting dijaga tuh niatnya, dijaga juga.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: berapa nih? Baru jam segini. Antoy. Nah, hari ini Neng ngapain nih? Tiba-tiba lupa. Oh, iya, ada janji sama dosen. Terus ini, sip. Iya, mau ikut Randy nanti mau nge-trif. Sik, mandi dulu. Siapa nih di kamar mandi?
1: Aku tar, ngapa?
0: Buruan Gi, kebelet nih.
1: Iya, bentar.
0: Tumben jam segini udah mandi, mau mana? Jadwal padat kali hari ini. Tapi sore nanti aku mau ikut Randy nge-trif. Boleh lah, agak-agak dua gitu ya kan. Janji ya, udah aku buru-buru nih. Udah sekulit.
1: Gi, kamu pakai sampai aku ya? Abis nih.
2: Iya, ntar aku ganti.
1: Itu aja bising kali lah.
0: Ayo buru-bur. Nih aku nak sampun kayak mana.
1: Sabar, aku beli nih, bentar ya.
3: Gi, yang mana?
0: Ke kedai, apa?
3: Mak, nitip lah, beli pewangi. Aku habis cuci baju tinggal di pewangi ini.
0: Siap, biasanya murah pak, 2.000 aja.
3: Gawat kok nih, hitung-hitungan kali. Udah ke situ aja pun kan sekalian.
0: Ya, mana uangnya?
3: Nih, beli 2 ya, yang mana aja terserah lah.
0: Ya.
3: Biasanya aku pakai warna biru tuh.
0: Ya.

92,1 Pre 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah 7 lagu teman Pre 2 kita puterin spesial buat kamu untuk di siang hari ini. Masih ada 3 lagi yang belum gue putar, which is kita masih punya lagu dari Salma Salsabil dengan Hachu, Sienna Spyro dari DE dengan Die on This Hill, dan satu lagi itu lagu dari Farel Hilal dengan Keliling ya. Aku mau start dari Farel Hilal dulu deh, Keliling teman Pre 2, karena lagunya agak chill dengan cuaca yang agak chill dikit nih, karena tadi sempat panasnya tuh panas banget.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus

0: Masak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekadar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, kita masih ada di sulit ya untuk di siang hari ini. Dan tadi sudah semua lagu aku puterin. Jadi setelah ini kita bakalan masuk ke informasi seputar dunia entertainment. Nah, untuk kamu yang masih stay tune bersama dengan kita, jangan pindah frekuensi, tetap bareng sama kita aja di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Tapi ada nggak ya orang yang kalau tidur nggak mimpi?
1: Yang enggak lah, tahu nggak sih? Pakar kesehatan tidur yaitu Dr. Andreas Prasaja menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia, namun mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
0: Oh, gitu.
2: It's all about hits. You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah, kamu ikutin aja keinginan papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak. Terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja. Memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu. Seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok. Yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Ih, makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji!
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.
3: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Udah apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
2: Oke, Instastory-nya juga berpakai latar hitam.
0: Upsi. Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
2: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
2: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
2: Oh, kayak waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Eko ya kan, pantes gak tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk lah, Nat.
2: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia.
2: Nggi, kenapa?
0: Putus, weh.
2: Putus.
0: Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
2: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Jadi kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kali. Terus tugas juga selalu aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
2: Alah, coto ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Nggi, percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
2: Pokoknya nih ya, nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngelakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
2: Enggak lah, bagian aku juga udah.
0: Oh, apa tuh? Notif dari siapa tuh?
2: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
3: Dari Randy.
2: Duh, gimana ya? Baca nggak ya?
3: Ah, udah lah, balas aja. Kan nggak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
3: Biasa.
2: Aduh, gimana nih? Randy ngutut mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, nggak usah.
2: Langsung nih, si Anggi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya enggak lagi.
3: Gimana orang dia ngotot nih. Terusnya aja doi bilang kalau dia mau nganter barang buat aku, dia enggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
2: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian. Mau aku kasih kesempatan kedua.
4: Halo, Nggi. Alamat kamu masih yang lama, kan?
5: Iya, masih kok, Ren. Kamu masih ingat, kan?
4: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
2: Ini, sok jembat tuh ya, nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
5: Ya gimana, kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
4: Paket.
5: Suara Randy tuh.
0: Ih, kita ibipin dari sebelah aja kali ya, Nat.
5: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
4: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
5: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
4: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips antiga gagal move on.
5: Iya, udah. Sini, makasih.
4: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
5: Sini lo kok.
0: Huh?
5: Kalau aku sih
3: malu sih aku, ya ampun.
5: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
3: malu tapi turunin ke 7.
5: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau.
0: Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
5: Iya,
0: dia loh.
2: Mau.
0: Ya Randy juga loh.
2: Gak mau.
0: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
2: Iya,
0: gak mau. Tapi gak mau lebih gampang lupain dia.
2: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Apain sama Randy yang modal?
3: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
2: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

92,1 Produ FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Produ. Sebelum kita lanjut ke lagu selanjutnya nih ya, aku mau bahas dulu untuk informasi UMKM di siang hari ini. Sebenarnya udah agak bingung ya, kayak hampir semuanya tuh udah pernah kita bahas gitu, tapi gak ada salahnya untuk terus mencari guys ya. Dan untuk kali ini Angel pengen ngajakin teman Produ untuk nyobain cemilan di Bibis Food TNJ. Jadi mereka itu sudah dari 2018 ya, dan sampai sekarang juga masih beroperasi, menjual aneka jajanan yang tentunya ada yang manis, ada yang asin, ada yang gurih, tapi kayaknya kebanyakan yang manis-manis nih guys. Ada juga yang asam-asam ya, karena mereka juga menjual manisan-manisan kiamboy gitu. Terus ada ada dessert, aneka-aneka dessert itu mereka juga menyediakan. Sama yang lagi itu loh guys, yang lagi viral, apa sih namanya, Dubai Chewy Cookies ya. Nah itu juga mereka jual. Jadi kayak aneka jualannya itu mengikuti dengan zaman yang ada sih, kalau aku lihat-lihat dari Instagramnya mereka. Dan kalau misalnya kamu penasaran apa aja sih yang mereka jual, karena saking banyaknya aku gak bisa spill satu-satu, tapi kalau misalnya kamu mau mencari aneka dessert, terus juga makanan, nah ini boleh banget untuk cobain ke Bibis Food TNJ. Jadi ada di Instagram Bibis Food TNJ, dan kamu bisa juga order by WhatsApp, itu ada di 0811 77505080. Lihat aja langsung dari bio Instagramnya, di sana juga sudah ada untuk nomor HP yang tertera di sana, teman Produ. Emang kalau misalnya cuaca lagi panas-panas gini ya, kita tuh pasti pengen sesuatu yang seger-seger. Dan aku rasa di sini banyak sekali dessert, terus juga asinan yang menyegarkan. Tapi kalau misalnya teman Produ juga pengen nyari rice bowl dan segala macam, mereka juga ternyata menyediakan loh guys. Ini yang ternyata juga bikin aku kepikiran apakah aku harus mulai follow nih kayaknya dari sekarang guys. Oke deh, segitu dulu, nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya. Jadi pastiin teman Produ stay tune terus di Produ, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Bangsa Indonesia selalu memandang kejadian-kejadian di dunia ini dipengaruhi oleh kekuatan keramat, bahwa apapun yang dialami dan telah terjadi itu pasti bersangkutan dengan takdir dan hal-hal gaib lainnya. Pandangan itu disebut sebagai logika mistika, dan pandangan inilah yang mendorong terlahirnya buku Madilog karya Tan Malaka. Madilog merupakan akronim dari materialisme, dialektika, dan logika yang menjadi 3 poin pembahasan utama dalam buku ini. Buku yang dilahirkan pada tahun 1943 ini terus diproduksi hingga tahun 2016. Tan Malaka memandang bahwa kemajuan suatu bangsa akan melewati 3 tahap, yakni dari logika mistika menjadi filsafat, dan terakhir tahap yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Menurut Tan Malaka, bangsa Indonesia tidak mungkin bisa menjadi bangsa yang maju jika masih tetap berada di tahap logika mistika, sehingga diterbitkannya buku Madilog dianggap mampu memberikan solusi bagi bangsa Indonesia. Melalui Madilog, Tan Malaka secara tidak langsung mengajak para pembaca untuk kembali mengingat sejarah dengan menyebutkan tokoh-tokoh terkenal dunia di dalam buku ini. Namun, kekurangannya yaitu banyak istilah dan kosakata yang agak sulit dimengerti. Ditulis dengan pembahasan yang cukup berat, buku ini didedikasikan untuk orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap arti perjuangan yang sesungguhnya dan menginginkan perubahan cara berpikir ke arah yang lebih maju. Dengan demikian, Madilog tentu tidak cocok untuk pembaca yang terbiasa membaca tulisan ringan.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karomikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Oh, kita mau berdua sore jam 1 siang sampai dengan jam 2 nanti. Kita bakalan membahas informasi seputar olahraga. Yang pasti juga masih dibarengin sama lagu-lagu asik yang ada di Pro 2 FM Tanjung Pinang. Selamat siang untuk teman Pro 2 yang saat ini lagi mendengarkan kita lewat frekuensi 92,1 MHz atau untuk yang lagi streaming via rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. By the way, untuk kamu yang belum punya aplikasi RRI Digital, boleh banget untuk download di Google Play Store atau juga di App Store, asalkan punya kuota. Semuanya bisa teratasi dengan baik ya guys ya. Dan untuk informasi olahraga kita di siang hari ini teman Pro 2, ini mungkin akan aku mulai untuk informasi dari WEC 2026 teman Pro 2. Apakah itu WEC 2026? Jadi via World Endurance Championship 2026 ini memasuki paruh kedua musim. Tim WRT 32 ini sekarang udah lebih percaya diri meraih hasil yang bagus ya. Dari 4 balapan awal selalu muncul pemenang yang berbeda. Tim WRT 69 atau BMW yang menaklukkan seri pembuka di Imola. Kemudian ada Garage 59 McLaren ini finish pertama di Spa. Dan dua tim penggeber Corvette ya, ini memenangi dua balapan terakhir di Le Mans serta Sao Paulo, yaitu TF Sport 33 dan Racing Team Turkey 34. Wah, ini ngomongin balap-balapan ya guys ya. Angela juga pembalap pemuda berbadan gelap ya. Tapi sama Pro 2, TF Sport 33 sekarang memimpin klasemen dengan keunggulan 27 poin atas tim juara bertahan kelas LMGT3. The Band Menti 92 Porsche, keunggulan yang diraih ini selisih poinnya lumayan besar ya, karena didapat dari TF Sport 33 yang menang di Le Mans, ini memberikan poin ganda. Selebihnya dari Menti 92 di peringkat 2 hingga tim di posisi ke-10 itu cuma selisih 19 poin aja. Yang dimana ini semakin menggambarkan bahwa persaingannya cukup sengit ya di LMGT3 di musim ini. Jadi luar biasa sekali, artinya seluruh peserta ini benar-benar menunjukkan performa mereka yang terbaik ya. Kalau Angela balik lagi, pembalap pemuda berbadan gelap, nggak bisa ikut guys.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Kris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Kris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Kris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Kris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Kris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo abis.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita, mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi!
0: Iya, Mak.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore, selamat siang. Kenapa tiba-tiba udah sore aja? Semangat banget kayaknya menjalani hari ini. Iya, Sobat Pro 2, kita masih ada di informasi olahraga untuk di siang hari ini yang tadi juga barusan lagu dari Olivia Rodrigo, The Cure. Ini lagunya lagi naik-naiknya banget loh, by the way. Salah satu lagu favorit aku di lagu, di album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nih, orang bikin judul lagu, judul album maksudnya panjang banget ya. Oke, teman Pro 2, Arsenal dan Chelsea ya, ini sama-sama masih mengawali Premier League 2026-2027 dengan sempurnanya aku untuk dirimu. Tapi teman Pro 2, walaupun dua-duanya sama-sama sempurna ya sejauh ini, Derby London di Emirates Stadium akhir pekan ini lebih condong ke tuan rumah ya. Ada kedua tim ini meraih 6 poin dari 2 pertandingan pertama. Arsenal itu kemarin sempat menang dari Coventry City dan Aston Villa tanpa kebobolan sedikit pun, sedangkan Chelsea ini melewati Fulham dan juga Brighton dalam laga dengan total 12 gol. Dan sekarang Arsenal ini akan bertemu dengan Chelsea di match week 3 Premier League, yang dimana untuk pertandingan ini akan dilaksanakan besok malam. Keunggulan Arsenal bukan cuma soal start musim aja, dimana Opta juga mencatat bahwa Arsenal hanya kalah sekali aja dalam 29 derby London terakhir di Premier League dengan 22 kemenangan dan juga 6 hasil imbang. Sedangkan Arsenal ini juga sedang menjalani 16 derby London tanpa kekalahan dengan 12 kemenangan dan juga 4 seri. Wow, lagi sama-sama kuat, lagi-lagi sama-sama di atas daun. Jadi ya, kita lihat aja hasilnya besok malam ya guys.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya. Harus ada

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget udah hampir jam 2 siang. Setelah ini bakalan ada Nura Sabita yang menemani kamu untuk di top 20 Indonesia dan juga top 20 mancanegara nanti sama Wulan di jam 3 sore ya guys ya. Nyui, mau say hi dulu deh untuk yang masih dengerin kita. Setia banget nih kayaknya dengerin Pro 2. Belum bosan ya, yang sampai bosan sih. Ya kalau misalnya dia bisa bikin kamu bosan, tapi kita tuh gak pernah bosan untuk menemani kamu dimanapun dan kapanpun. Jadi jangan pernah bosan ya untuk dengerin kita selalu, teman Pro 2. Anyway, di cuaca yang lagi panas-panas kayak gini, kalau kata aku, kalau gak ada hal yang harus mengharuskan kamu untuk keluar rumah, aku bilang stay aja sih di kamar menghabiskan waktu libur dengan bobo siang, karena kapan lagi bisa bobo siang ketika bisa untuk tidur siang. Tapi untuk yang masih bekerja, aku cuma bisa bilang semangat ya guys ya, karena ya aku bisa apa. Ya udah deh kalau gitu, Angel pamit, sampai jumpa kapan ya, besok aku masuk sore guys, besok sore kita ketemu lagi, alright? Dan besok kalau gak salah ada English Corner, so I'll see you and bye.

hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: siang teman Pradua. Senyum, senyum. Emang beda ya, vibes awal bulan tuh emang beda. Happy, bahagia selalu pokoknya kalau untuk di awal bulan ya teman Pradua. Dan untuk di awal bulan ini di tanggal 5 September ada Nura lagi nih yang nemenin kamu di Top 20 Hits Indonesia, yang bakal updatein kamu dengan lagu-lagu yang lagi hits di versi Pradua Tanjung Pinang teman Pradua untuk spesial minggu ini. Ada lagu siapa aja? Apakah ada lagu baru untuk minggu ini? Tenang, gak ada lagu baru teman Pradua. Intinya masih lagu lama, cuman posisinya emang sudah berubah-ubah lagi ya guys ya. So kalau gitu langsung saja kita mulai dari posisi 20.
1: This is number 20.

lagu yang baru aja kamu dengerin Teman Pro 2 yang ada di posisi 19 dan posisi 20, berarti dua lagu terakhir yang ada di minggu ini. Sayang sekali, padahal lagunya asyik banget ya. Kayak ya udah happy-happy gitu vibesnya, middle up gitu lagunya. Spotted Tanpa Uhui dari Dapdil ini turun satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 18. Sedangkan untuk lagu EA ini masih sangat-sangat mempertahankan posisinya, masih belum bisa digoyahkan di posisi terakhir. Nurah gak ngerti, keren sih, masih belum bisa keluar dia ya guys ya. Padahal udah termasuk yang berminggu-minggu gitu ada di posisi akhir di chart kita guys. Tapi ya udah gak apa-apa Teman Pro 2, itu artinya dia pasti bisa mempertahankan posisinya. Cuman hubungan kamu dan dia aja yang gak bisa dipertahankan. Aduh, berat banget Nora. Iya nih. Kita lanjut Teman Pro 2. Lagu ini untuk apa ya, untuk orang-orang yang bisa dibilang bersyukur lah. Ketika kamu pulang kerja, kamu masih bisa melihat terangnya senja. Jadi kayak masih bisa melihat suasana terang, gak disambut dengan gelap alias malam ketika pulang kerja. Karena kan orang rata-rata pergi kerja, pergi pagi, pulang sore ya kan. Ada juga sih yang harus pergi pagi, pulangnya malam. Makanya lagu ini nih lebih ke ngajarin kita kayak kita harus bersyukur ketika kita bisa pulang kerja dalam keadaan masih bisa melihat cerahnya awan di luar. So langsung saja, ini dia Senja Sudut Kota di posisi 18. 18.

Untuk kamu yang ngerasa relate sama lagu ini Teman Pro 2, aka kamu mungkin ngerasa kamu itu suka sama seseorang, tapi ternyata seseorang ini hatinya milik orang lain. Jadi hati orang yang kamu cintai itu sudah ke orang lain, kamu cuma bisa apa? Cuma bisa menerima. Karena jangan dipaksa ya. Menurut Nura gak ada hubungan yang bisa dipaksakan itu akan berhasil, Teman Pro 2. Mungkin awalnya ya, kamu dan dia berusaha untuk memaksa agar hubungan ini tetap bisa berjalan baik-baik aja. Tapi percaya deh, seiring berjalannya waktu, ya pasti akan berakhir juga, Teman Pro 2. So, kalau lagu ini memang relate untuk kamu, ya Arvian Dwi udah langsung mewakilkan banget lewat lagunya ini. Wakilkan banget pokoknya, ditambah lagi judulnya ya kan, Hatimu Milik Dia. Ada di posisi 17 minggu ini, turun 1 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 16, Teman Pro 2. Dan di posisi 18 tadi, lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, ada di posisi 18, turun 1 peringkat juga ya. Dari minggu lalu, dia ini ada di posisi 17. So, kita lanjut lagi, Teman Pro 2, ke lagu orang-orang yang merasa dirinya paling sempurna. Ada di posisi berapa? Ada di posisi 16. 16.

Kedua hip hop dangdut asik. Dan untuk minggu ini ada di posisi 15 guys, naik beberapa peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 19, pendatang baru ya. Berhasil banget nih naik posisi langsung ke 15 guys ya. Tapi sebenarnya lagu ini itu tuh beneran, tapi ya kayak dibuat ada bungkus candaannya gitu, kayak astaga bercanda. Padahal sebenarnya dia mungkin suka gitu sama pacar orang. Pacar orang, bayangin, makanya dia takut kali ya. Pokoknya dibilang astaga bercanda, padahal itu cari aman aja. Cari aman, takut pacarnya gebukin dia. Dia tutup lagu ini ada di posisi 15 Women Pro 2, lagu sempurna ya aku tadi. Untuk orang-orang yang menurut kamu pengen kamu sindir, orang-orang yang ngerasa dirinya paling sempurna, bisa banget disindir pakai lagu ini Women Pro 2 ya. Posisinya ada di 16, turun 3 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 13 ya. Ya sih, minggu lalu ada di posisi 13, minggu ini posisi 16, berarti turunnya 3 peringkat ya guys ya. So, langsung aja kita lanjut ke posisi selanjutnya, lagu yang ada di posisi 14. 14.

Kamu masih dengerin Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nora di Top 20 Hits Indonesia, spesial untuk di minggu ini, awal bulan banget. Tapi teman Pradua, lagu yang tadi baru aja kamu dengerin itu kayak sedih sih, apalagi untuk kamu yang benar-benar relate pakai banget sama lagu ini. Lagu Anggis Devaki yang menggambarkan tentang seseorang yang masih bisa dibilang belum bisa melupakan mantan atau seseorang yang udah berakhir hubungannya dengan dia, karena dia masih kebayang-bayang sikap mantan yang dulu. Jadi kayak dulu tuh si mantan ini baik banget ya, perhatian, care lah intinya. Tapi sekarang kan udah berubah karena berakhirnya hubungan juga kan. Nah jadi dia tuh kayak masih gak bisa percaya dengan perubahan sikap si seseorang ini. Jadi kayak masih bertanya-tanya, ini beneran udah berubah? Seriously? Gitu. Ada di posisi 13 sementara 2. Untuk di posisi 14 ya, lagu Berbunga-Bunga dari Adrian Khalif ya guys ya. Minggu lalu di posisi 15, minggu ini di posisi 14. Kalau lagu ini tuh lebih menceritakan tentang seseorang yang ngerasa kagum banget dengan orang lain, dan dia tuh bener-bener kayak gila sih, ini sempurna banget sih. Jadi setiap ngelihat orang ini tuh kayak kagum banget pokoknya, berbunga-bunga lah hatinya ya. Jedak-jeduk itu mungkin. So kita lanjut lagi teman berdua, lagu selanjutnya untuk orang-orang yang berusaha bahagia lagi setelah melewati yang namanya fase putus cinta, harus melewati life after breakup. Apakah dia bisa bahagia? Ini sepertinya lebih ke harapan sih ya. So langsung aja bahagia lagi di posisi 12. 12.

Nah, lagu ini nih bisa banget nih jadi pengingat nih ya buat kamu. Jadi setiap kamu ngerasa pasangan orang lain lebih ini, lebih itu, ya kamu harus mengingat kalau pasangan kamu juga di mata orang lain itu bisa jadi punya kelebihan, teman pria dua. Jadi kalau kita ngomongin soal berpasang-pasangan ya, itu lebih ke harus saling menerima kekurangan dan juga kelebihan. Jangan mau kelebihannya aja, kekurangannya gak mau, jadi ngebandingin, no ya, tidak boleh. Jadi mau diulang 1000 kali pun, kalau bisa kamu tetap memilih pasangan kamu saat ini. Ih, gemasnya. Untuk lagu ini ada di posisi 11 di minggu ini, teman pro duel. Lagu dari Gea Indrawari ini naik 1 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 12. Sedangkan untuk bahagia lagi dengan lagu dari Picu Kata ini turun 2 peringkat ya, dari minggu lalu di posisi 10. Di posisi 10-nya berarti siapa di minggu ini? Setelah selesai kita putar, ini dia.

Jogja banget gitu ya, kayak ajakan untuk menikmati keindahan alam dataran tinggi di Jogja yang emang benar-benar tenang banget. Jadi kalau kamu lagi pengen tenang, pengen holiday refreshing ya, pergilah ke Jogja ya, dataran tinggi Jogja Taman Pradua. Tapi jangan lupa untuk tetap menjaga kelestarian di sana ya guys ya. Jadi boleh pergi mencari ketenangan, jangan lupa untuk tetap merawat alamnya. Asik banget. Terus juga tadi lagu yang baru kamu dengerin ada Everything You Are dari Hindia, ada posisi 10 untuk di minggu ini. Naik satu peringkat dia guys. Yo. Everything You Are ini lebih ke lagu yang cocok untuk backsound-backsound bucin-bucin gitu ya. Cocok guys, cocok. Boleh lah. Tapi untuk yang masih jomblo, terus-terusan berdoa ya. Terus-terusan berdoa. Semoga suatu saat nanti kamu juga bisa memiliki pasangan yang sesuai dengan keinginan kamu, kriteria kamu. Tapi jangan yang sempurna-sempurnanya aja ya. Tetap, kita harus menerima kekurangan. Jadi gak bisa sempurnanya aja. So, kalau ngomongin soal doa, ini ada lagu ada titik-titik di ujung doa. Di posisi 8 dari Sal Priyadi. 8.

0: Contil banget. Dari Naikila Tawon Pro 2 ada di posisi 7 untuk di minggu ini. Lagu asik yang baru aja kamu dengerin, yang bisa kalau untuk perempuan nih kayak bisa nambah semangat gitu loh. Vibesnya tuh kayak centil era, butterfly era, padahal apa? Serana era. Serana era gak tuh? Main-main gue dari Naikila Tawon Pro 2 ada di posisi 7 untuk di minggu ini. Ada titik-titik di ujung doa tadi dari Sopriyadi. Masih mempertahankan posisinya di posisi 8. Masih kuat dia mempertahankan posisinya ya, Belsti ya. So, langsung aja kita lagu selanjutnya dari Adrian Khalif Tawon Pro 2. Ini dia di posisi 6.
1: Here is it, number 6.

siapa di sini yang masih berharap hubungannya bisa baik lagi, sama seperti berharap hujan di gurun pasir. Uhuy, bagus banget ya Juicy Lucy ngasih perumpamaannya. Untuk Juicy Lucy ada di posisi 5 teman pro 2 minggu ini, turun nih, gak jadi juara. Padahal kemarin juara guys ya, juara 3 loh kemarin, sedangkan sekarang ada di posisi 5. Hah, siapalah berarti yang menjadi juara 3 besar di minggu ini? Kalau kamu penasaran, tetap dengerin terus pokoknya sampai nanti Nura selesai updatein ke kamu semua lagu-lagu yang lagi hits di minggu ini. Kalau 2001 kali dari Adrian Khalif itu masih mempertahankan posisinya juga di posisi 6 teman pro 2. So, masih aman lah berarti ya. Ini untuk orang-orang yang lagunya tuh cocok untuk orang-orang yang ini loh guys, yang bertengkar berulang kali tapi kalau bisa tetap balikan lagi gitu. Selagi pertengkarannya tidak mengarah ke hal-hal yang toksik ya it's okay gitu. Kalau cuma hal-hal sepele masih bisa diperbaiki, lebih baik diperbaiki. Karena mengulang dengan orang baru itu gak selamanya mudah teman kedua. Asik. So, langsung aja kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya untuk kamu yang mungkin lagi ada di fase kangen banget sama seseorang yang udah gak bisa bareng-bareng lagi, Ivan Seventeen. Ini dia, Jangan Paksa Rindu di posisi 4. 4. Ingat

0: masih dengerin Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dura di Top Hits di Indonesia ya. Spesial untuk di minggu ini teman Pradua, lagi yang baru aja kamu dengerin yang menjadi juara 3. Udah pada tahu dong ya. Berarti juara 3 di minggu ini ada lagu Tulus Teh Hijau. Minggu lalu ada di posisi 4, sedangkan di minggu ini ada di posisi 3 teman Pradua. Berhasil sekali dia naik 1 peringkat guys. Kamu penasaran mau lanjut lagi? Ya boleh, nanti Nur akan spill langsung yang menjadi juara 1 dan juga juara 2 untuk di minggu ini. Pokoknya Nur mau say thank you dulu. Ya ini soalnya Nur mau langsung pamit juga. Jadi sebelum itu Nur say thank you dulu deh masih sama kamu untuk yang masih setia dengerin Pradua FM Tanjung Pinang di frekuensi 92,1. Terus juga di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Tetap enjoy teman Pradua, dengerin langsung ini juara di minggu ini. Dora pamit, see you and bye-bye.
1: The winner of second place is...

0: Hits Mancanegara 20. It's all about hits.
1: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
2: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
1: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 Hits Mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

10 hits mancanegara dan seperti biasa ada Ulet yang hadir nemenin kamu guys untuk updatein lagu-lagu mancanegara paling populer minggu ini dari posisi 20 sampai pertama. Nomor 2. Kalau minggu lalu kira-kira udah ada enggak jagoan kamu? Belum lan, belum masuk nih ya, di request banyak-banyak. Udah lan, udah masuk tapi belum juara. Sama, di request banyak-banyak biar lagunya juara, biar lagunya masuk ke chart kita. Anyway guys, seperti biasa juga, sebelum aku mulai, kita harus apresiasi dulu yang udah berhasil jadi juara di minggu lalu tahun Pradua. Ada yang mempertahankan posisinya, ada yang digantikan dengan yang lagu lain, tapi kita juga gak tahu minggu ini apakah sama mereka akan bertahan, digantikan, atau ya gitu tahun Pradua ya. Langsung aja kita apresiasi dulu untuk yang jadi juara di minggu lalu. So this is

Dari urutan ketiga di minggu lalu, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Lagu ini berhasil jadi juara 3 tahun pra-2, sebelumnya ada di nomor 5. Dan diikuti Olivia Rodrigo dengan Drop That setelah 2 kali juara 1, ya. 2 kali, 3 kali deh. Beberapa kali pokoknya. Tapi ternyata harus turun jadi posisi 2 di minggu lalu. It's okay lah ya guys, namanya juara pasti bakalan berubah. Dan nomor 1 di minggu lalu ada Ella Langley dengan Choosing Texas. Nah, kamu pantengin ya, kira-kira juara minggu ini apakah masih mereka atau tergantikan sama lagu yang lain. By the way, minggu ini kita punya 2 lagu yang harus keluar. Artinya ada 2 lagu yang jadi pendatang baru teman-teman. So, say goodbye dulu untuk 2 lagu ini.

0: Kamu lagi dengerin Brodin Tanjung Pinang di top 20 hits mancanegara. Kita udah dengerin dua lagu yang keluar di minggu ini. Ada Justin Bieber, Daisies di posisi 20, dan Blackpink dengan Girl Tom Pradua di nomor 19. Kayak yang Ulan bilang juga di minggu lalu, minggu lalu itu kita gak punya lagu yang keluar, tapi mereka ada di posisi terbawah. Nah, bisa aja kalau ada pendatang baru, mereka keluar. Ternyata benar. Keluar nih dua-duanya, dan akan ada dua lagu baru nantinya Tom Pradua. So, langsung aja kita mulai Top 20 Hits Mancanegara minggu ini dari posisi 20.
1: This is number 20.

0: Yes, yes, yes, welcome back Praden Tanjung Pinang Hits Music Station. Adalah dua lagu terbawah untuk kali ini dari dunia K-pop ya. Sama-sama K-pop dong Pradua. Yang pertama di nomor 20 ada Heart to Heart, Root. Di posisi 18 minggu lalu, artinya turun 2 tingkat. Begitu juga untuk BTS dengan lagunya Swim, walaupun mereka masih di nomor 19, tapi mereka turunnya 3 tingkat nih guys. Waduh. Kira-kira kalau misalnya ada salah satu yang keluar, menurut kamu yang mana nih?
1: 18 of

Olivia Rodrigo The Cure di posisi 15 minggu lalu, tapi udah kedengeran sekarang, artinya turun, bener. Hari ini harus turun 3 tingkat nomor 2 ke posisi 18. Dan kamu baru aja dengerin lagu terbaru yang masuk ke chart kita minggu ini. Welcome to Sierra Spiro with Expectation. Yay! Untuk lagu yang satu ini berhasil masuk ke chart kita di posisi 17. Nah, menurut kamu gimana guys? Untuk lagu Sierra Spiro sendiri sebenarnya sih udah ada yang masuk ke chart ya, yang The Visitor. Tapi itu ada di nomor berapa ya minggu lalu? Nomor 5, yes. Nah, nomor 5 tuh guys. Tapi yang satu ini nih, jadi pendatang baru. Kalau menurut kamu layak jadi juara nggak? Kalau layak di request banyak-banyak ya. 16.

pendatang baru kita minggu ini. Ada Gigi Proust dengan Sailor Song. Ya, ini lagu yang kemarin sebenarnya viral banget ya guys. Cuman sekarang baru masuk nih, gimana dong? Ya udah gak apa-apa. Namanya juga lagi naik-naiknya. Ini lagu yang sebenarnya tuh baru dirilis di tahun 2024. Ya, bukan lagu baru sih, tapi lagunya naik banget guys. Mungkin ini lebih tepat

masuk ke chart kita minggu ini di posisi 16. Kita lihat performanya, apakah bakalan makin naik di chart kita atau nggak masuk ke top 3. Ya semoga bakal bisa jadi juara ya. 15.

Yes, welcome back para Dentai Jumpinang di Top 20 Hits Mancanegara. Nomor 15 minggu ini ada Bruno Mars tahun para 2 with I Just Might. Harus turun satu tingkat dari 14 ke posisi 15 dan 14-nya direbut Olivia Dunn dengan So Easy. Setelah minggu lalu turun satu tingkat ke posisi 17, hari ini malah epic comeback dengan kesempatan yang lebih banyak karena berhasil naiknya 3 tingkat guys ke posisi 14. 13, 13, 13.

Once again, Olivia Dan, Man I Need. Tapi sebelum ini kita ke Shakira featuring Bonya Boy Duo Toropro 2 dengan lagunya Die Die. Lagu yang satu ini harus turun satu tingkat. Ya gak apa-apa lah, satu tingkat aja guys ya. 12 ke posisi 13. Untuk Man I Need harus turun 3 tingkat dari 9 ke posisi 12. Ya, Olivia Dan dengan lagu yang satu ini harus keluar dari top 10 ya Tompre 2. Tapi it's okay, kadang-kadang walaupun udah keluar dari top 10 bisa aja naik lagi guys. Kita lanjut ke posisi 11. 11.

0: Tame Impala featuring Jennie Blackpink, Drake lah. Harus turun 3 tingkat dari 8 ke posisi 11. Tapi it's okay lah ya guys, karena lagu Jennie satu lagi. Yoi. Yang jadi dia solo ya tahun kedua dengan lagunya Less Than A Lover. Dari 13 di minggu lalu berhasil naik 3 tingkat ke posisi 10. Karena emang nih lagu lagi naik-naiknya guys. Lanjut nomor 9.
1: Welcome to the number 9.

0: Di posisi 9 minggu ini ada Nona dengan Rollerblade. Rollerblade kali ini harus turun 3 tingkat dari 6 ke posisi 9. Minggu lalu itu dia udah berhasil mempertahankan posisinya ya guys, tapi ternyata emang harus turun 3 tingkat minggu ini ke nomor 9. Dan nomor 8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Ini juga harus turun 1 tingkat ke nomor 2, tadinya ada di nomor 7, hari ini harus puas di posisi 8.
1: This is number 7.

dengerin Perhatikan Jim Pinang, teman terbaik kamu. Di posisi 7 ada Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Lagunya berasa naik 3 tingkat dari posisi 10 di minggu lalu. Hari ini nangkring di nomor 7 guys. Diikuti Nona dengan Hong. Waduh, memang banyak Hong mah. Lagunya berasa naik 5 tingkat nomor 2 dari posisi 11 minggu lalu. Hari ini optimis di nomor 6. Aku rasa nih sama minggu depan bisa aja masuk ke top 3 ya guys. Karena emang lagu Hong ini lagi naik-naiknya. Kalau kamu suka, di request banyak-banyak biar bisa jadi juara. 5.

0: Raden Tanjung Pinang Hits Music Station, Arena Grande, Had That Amazing Love Me. Wow, juara 3 di minggu lalu udah kedengeran di posisi ini. Berarti turun 2 tingkat tuh per 2. Dari 3 ke posisi 5. Waduh, sayang banget ya. Tapi it's okay lah. Yang penting udah ada kerasa tuh masuk juara, masuk top 3 kayak gimana. Nomor 4 ada Sienna Spiro dengan The Visitor. Lagu ini turun, oh enggak ding, alhamdulillah bisa naik satu tingkat dari 5 ke posisi 4 nomor 2. Oke deh, aku ingetin ke kamu kalau sebentar lagi kita bakalan spill top 3 minggu ini ada siapa aja. Jadi langsung aja kita pantengin nomor 2 juara kita minggu ini dari posisi 3.
1: The winner of third place is...

0: Laura dan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan itu dia, kamu udah dengerin untuk juara 3 kita minggu ini. Olivia Rodrigo harus turun lagi satu tingkat ke posisi 3. Di nomor 2-nya, congratulations. Ternyata Heart to Heart with lagu mereka yang terbaru, Lemon Tang, berhasil jadi juara 2 minggu ini, Tompro 2. Berhasil naik 2 tingkat karena minggu lalu ada di nomor 4. Jangan lupa dengerin terus ya guys, Top 20 Hits Mancanegara setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore bareng Ulan. Dan ini dia juara satu kita minggu ini, masih bertahan di posisi yang sama, Ella Lingley, She's in Texas.
1: And the winner of first place is... Just when...

0: cuma di Prodo FM Tanjung Pinang.
1: Ya, selalu sering 92.1 Prodo FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan tepat pada jam 4, teman Prodo, kita akan melalui Prodo Jakarta untuk mendengarkan Music Prana.

0: Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Waktu Mama Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Prada pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band. Ya ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So, kita langsung aja introduce, ini dia Gentry Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore Rio Nada Bumi.
1: Selamat sore Dapi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh begitu. Oke deh langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band.
2: Okay,
0: berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya.
2: Iya nih yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Kita
0: maklum ya. Enggak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
0: Sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2 ini perkenalkan nama saya Isvan Diari, saya di Genre sebagai vokalis.
3: Hey, aku Herdi Mas di posisiku di gitar.
0: Herdi Mas dan juga
4: Iman drum.
0: Okay, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Ya. Okay, dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya, jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu, kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih, Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke apa grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan. Ya. Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalau orang tua dulu kalau kita misalnya, kamu hidup harus jelas, mana nu Genre atau gitu, yang jelas dong gitu lah.
0: Oke. Nah,
2: tapi nama itu emang udah jarang dipakai, di teman-teman di Tatar Priangan udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah namanya udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya tuh ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengkonsep sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah atau apa?
1: Masih unyu-unyu lah.
2: Unyu-unyu.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu. Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan, ada yang bikin band lagi. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan.
0: Teman-teman
2: bikers lah kalau dibilang ya istilahnya. Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre gitu kan, Marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
2: Nah lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band. Ya, jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Dengan alasan
2: supaya kalau salah pun orang kan enggak tahu.
0: Lagu sendiri karena yang nyiptain itu bebas ya. Benar. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di
2: kita ketemu di Jakarta. Jadi Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih gitu. Karena mereka juga suka juga musik, terus kita juga pernah ngejam bareng.

0: Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, pada gabung lah. Mereka udah punya band tuh.
1: Oh band, oke.
0: Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya
1: masing-masing. Aduh, langsung dibajak ya?
0: Dibajak.
1: Oke. Jadi masuk ke genre band. Ya. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
0: Gak lama kita ya?
1: Oh udah lama banget
0: 28,
1: juga.
0: Lumayan.
1: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid ya,
0: lumayan,
1: juga, udah lama juga gitu ya.
0: Dengan nice, berbagai nice persoalannya.
1: Nah itu dia tuh, pernah berantem masalah apa?
0: Sering.
1: Masalah apa biasanya?
0: Ini rada bosi nih,
1: oh.
0: Ini rada ini nih sensitif.
1: Oke.
0: Jadi ngambek ya gitulah.
2: Makanya untung ada vokalis yang syariah jadi ya gitu.
1: Jadi balance.
2: Jadi balance jadi.
0: Kasih pencerahan.
2: Pencerahan.
0: Kita hidup itu cuma sebentar. Jadi nikmatilah gitu.
1: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya mungkin teman-temannya jadi improve terus.
0: Iya, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir ya, apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama.
1: Okay.
0: Gitu kan. Kalau udah adem tuh, kalau lagi berantem sih nggak bisa sih ngomongin gitu.
1: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macem gitu. Ya seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena denger ini juga ada single debut baru ya katanya.
0: Apa gitu? Iya. Yang kedua.
1: Oke. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, pasti di Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Ya, yang baru baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluarnya?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya?
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan.
2: Banyak yang menyusul.
0: Udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh gitu. Oke.
1: Jadi Stagnasi ya.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
0: Oh.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain akhirnya terjadilah genre ini keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Pasti udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum nangkep.
2: Ya, sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang juk kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke. Okay.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi di zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede itu peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada ya kan.
0: Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri gitu. Juga kok buat kita-kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
2: kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang.
0: Kan
2: kita lihat kampus. Ini bener kan ya?
0: Waduh. Tapi apa namanya? Kalau manggung juga bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang voice translate, Google Translate benar lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda ya kan. Dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk
1: membuat
2: bikin lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanyiin oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu. Iya.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih, bisa sih, bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Nah, ya kita ngikutin Kang. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya, kebanyakan sih nyampur sih saya, Kang.
0: Yeah.
2: Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya, juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini, influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga, apa namanya, genre rock ini kan sudah mulai, bukan hilang sih, tapi mulai redup kan.
2: Ya, nah, itu mungkin dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh gak punah. Memang ada dari dulu gitu. Dari modelnya, dari God Bless-nya lah ya kan.
2: Sampai
1: Tuna ke bawah, Boomerang, dan lain-lain gitu.
0: Wow,
1: nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: Nice. Seru banget sama Pro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti, langsung aja merapat dulu di 0811 800 105. Kita masih bakal seru-seruan sama Jentre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentre Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
2: Iya, iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, ya. Mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas gimana, Kang? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa.
0: Hah? Daksa.
1: Daksa.
2: Daksa ya.
0: Namanya daksa.
2: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: yeah,
2: ya
0: fisik.
2: Kurang di fisik ya.
0: Oke. Okay. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Ya. Itu awalnya berarti gimana tuh, Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air, ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Okay.
2: Jadi begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang nge-band gitu ya.
0: Ah.
2: Oh, saya akrab dengan drum ya.
0: Waktu
2: itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: SMA. Oke.
2: Okay. Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi ya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah Tuhan kasih jalan deh. Ya bisa lah gitu.
0: Ya bisa. Keren banget.
1: Gokil
0: banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua, kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Yeah. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum itu kan
1: nggak pakai stick.
2: Nggak pakai stick.
1: Oh, nggak
2: pakai. Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diket pakai selotip
1: lakban
2: buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit juga.
1: Paling nyaman.
0: Juga,
1: ya.
0: Gitu
2: itu
0: ya.
2: Yang paling nyaman, yang tidak sakit, karena kan kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang, pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
2: Ya.
3: Enggak,
2: sama Mas Don.
0: Pakai satu tangan. Oke.
2: Sian Dion.
0: Show must go on. Oke, okay, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah ya.
2: Iya, jadi
0: berarti
2: akhirnya satu tangan waktu itu.
0: Wah, wow, oke. Okay,
2: cuma akhirnya, jadi menuju lakban itu, kesel tip kabel itu, banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai alat
1: penelitiannya ya.
3: Barbel
0: berat. Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Oh, latihannya.
2: Ya,
0: bukan mainnya. Oke. Oke, nice. Keren banget sama bro dua, jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi, keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Okay.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu, Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Okay.
2: Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya. Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang. Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya, jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin, karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Iya.
2: Orang akan lihat, ya kok bisa ya.
0: Iya benar sih
2: ya. Jadi push aja tuh sampai limit yang sampai maksimal. Yang tidak maksimal, tidak terbatas.
0: Wah, keren banget. Gua keren banget, tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. Bener sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman bro dua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: Gitu kan, mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu ya, kan. Ya ini push the limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia ya, punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang sari.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session, live ya, session dari genre ya.
1: Sengaja dari Sukabumi bawa gitar itu.
3: Aman pokoknya semuanya.
1: Nggak, dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh ya. SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas SMA. Lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh, gitu. Oh, malah.
4: Selain merangkul para wanita kan terus senang dinyanyiin. Oh,
3: gitu. Oh, sebenarnya ini direkam loh. Ini.
4: Saatnya kita berubah gitu. Oh.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum. Betul. Pengen main gitar.
1: Balik ya.
4: Iya. Nah, sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi enggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya, unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Enggak ada namanya deh, pokoknya. Katanya ya, dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
3: Waduh.
0: Gimana tuh jawabannya?
3: Mesti mikir ya jawabannya.
0: Kirain.
3: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan, ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Oke.
3: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Iya. Oke, sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara udah ikutan dan nyana-nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Pastinya masih bersama Gentre Band. Oke, nama bro dua, pastinya kita masih sama Gentre Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Ya, intinya kalau dari Nada Bumi, kita kerjasama sama HK Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke. Okay.
1: Demi memerdekakan musik-musik rock.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Nah, masih 17-an kan?
0: Masih 17, iya masih. Eh udah bukan Agustus enggak, sih.
1: Udah jauh banget.
0: Iya.
1: Suasananya masih loh.
0: Iya benar-benar.
1: Nah masih jadi... kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Gentre, kemarin juga ada Reborn, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh, kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Gentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Gentre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Parer kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Gentre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan Gentre pastinya langsung aja kita persilakan. Ini
3: jadi
0: dia
3: lagu Gentre Band. Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

Hai hai hai, selamat sore teman Pradua. Asik. Enaknya sore-sore gini sudah melihat sunset yang indah di kota Tanjung Pinang. Atau mungkin ada jam segini tuh udah meluncur aja ke Trikora. Ceritanya mau sekalian makan malam mungkin dinding cantik gitu ya teman Pradua, karena juga banyak resort di sana yang bisa kamu nikmatin ya, yang bisa kamu datangin. Mungkin bosen aja sudah ke kafe-kafe gitu ya, sambil menikmati seafood yang ada juga. Salah satu hal yang paling aku syukuri tinggal di kota Tanjung Pinang teman Pradua, seafoodnya mantep-mantep, fresh banget. Iya lagi sambelnya juga kita juara kan, pedes-pedesnya juga dapet di sini, so yummy. Jadi apa agenda kamu untuk malam minggu ini teman Pradua, sambil nemenin kamu yang mungkin lagi get ready buat malmingan nih. Ada yang mungkin mau pergi ke toko kosmetik, ternyata bulu matanya habis ya. Sekarang itu udah bukan pakai maskara lagi, tapi pakai cluster lashes. Ih, angkat tangan yang sama. Aku juga sama lagi teman Pradua, karena menurut aku lebih mudah aja sih. Gak ada ini waktu ngebersihin bulu mata tuh gak ada yang ketinggalan gitu kan, yang item-itemnya, maskaranya. Kan serem gitu ya, mata panda udah ada terus ada item-itemnya lagi. Aduh, ya ampun. Tapi ada juga yang ternyata walaupun pakai cluster lashes dia tetap pakai maskara. Gak apa-apa, it's up on you. Kan kamu yang make up, jadi suka-suka kamu aja ya manis. Tapi sambil temenin kamu sore-sore ini dengan aktivitas yang kamu miliki, Anul punya satu pertanyaan. Jadi buat teman Pradua yang ada waktu buat ngejawab, silahkan dijawab sambil request lagu ya. Adel tuh penasaran deh, karena kalau dulu tuh biasanya sore-sore kayak gini banget itu kan antara nonton FTV atau kartun gitu ya di TV. Nah biasanya teman Pradua, dulu jam segini kamu tuh lagi nonton apa sih? Coba kasih tahu ke Adel ya, jawabannya di WhatsApp 0811 777 010 atau gabung mau live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Oh.
1: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
0: Iya weh. Tapi tak apalah. Menang 3-0 soalnya.
1: Menang-menang. Kerjaan kau tuh. Jadi ketunda gara-gara ngantuk.
0: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
1: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
0: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
1: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
0: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Tapi emang bener banget ya teman peradua. Dulu itu pasti ada jamnya kita buat nonton TV dan bahkan tuh kayak ngantri gitu loh sama anggota keluarga kita. Aku ingat banget kalau misalnya lagi sore-sore atau misalnya pagi. Nah itu kan timingnya disuapin nih sarapan atau buat makannya nih sore-sore juga teman peradua. Itu kan sama abang aku juga ada kan. Jadi kayak gantian gitu kalau misalnya kartunnya dia tuh dulu apa ya? Dia tonton tuh Power Rangers kayaknya. Aku nggak terlalu suka gitu kan. Nah, waktu iklan ganti tuh, cari kartun yang aku suka gitu. Dulu si Adele di channelnya itu aku suka nonton Spacetoon. Masih ingat gak sih Spacetoon? Ya ampun. Sore-sore ini aku pengen flashback aja deh. Pokoknya dulu tuh ada satu momen sakral, kayak setelah pulang sekolah ganti baju ambil cemilan terus nyalain TV, ya kan? Terus belum lagi juga kalau sore-sore kayak gini bukan berarti kita tuh juga gak nonton TV kan, teman berdua. Iya ampun, serunya. Kalau sore hari itu biasanya sekarang kita kan scrolling TikTok, Instagram, YouTube. Tapi kalau kita mundur ke masa kecil kita dulu, sore itu punya ritual yang gak pernah gagal, ya kan? Pokoknya nyalain TV. Dan lucunya dulu kita udah hafal banget nih jadwal TV. Jam segini ada Doraemon, habis itu ada Shinchan, nanti ada sinetron. Belum ada tuh istilah nonton kapan aja. Kalau kelewatan ya selamat, besok baru bisa lanjut lagi. Dan Adel pengen nanya sama kamu, emangnya dulu jam segini tuh kamu nontonin apa teman pradua?

0: Jalan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

nostalgia dikit, ngobrolin tentang FTV, sinetron gitu teman Pradua. Kamu masih ingat gak sih? Cinta Fitri. Cerita berpusat pada Fitri, perempuan muda yang kehidupan ini mengalami banyak perubahan setelah berbagai peristiwa dalam hidupnya. Ada kisah cinta, keluarga, persahabatan, terus konflik juga ada lah ya teman Pradua. Dan tentu saja drama abis. Ya ampun, asli aku tuh awalnya gak terlalu suka nonton sinetron. Tapi karena emang misalnya aku lagi lagi ngumpul sama keluarga, nah ntar ke tempat nenek, nenek buka TV-nya, ternyata oh Cinta Fitri. Terus aku pergi ke tempat tante aku juga sama, nah di rumah juga sama, wah Cinta Fitri semua nih ternyata. Ada Fitri, ada Feral, ini jadi salah satu bagian yang paling dikenal dari ceritanya. Sinetron ini juga menarik ya, karena karakternya berkembang seiring perjalanan cerita. Kita ngeliat gimana seseorang menghadapi cinta, keluarga, sampai ada di fase kehilangan, terus juga konflik ekonomi, sampai pilihan-pilihan hidup. Ya walaupun ini lebih drama aja sih kadang teman Pradua. Bahkan kamu masih ingat si Miska kan, itu sampai pernah kayak dijambak gitu loh teman Pradua. Di real life-nya, ya bagus, berarti si pemeran Miska ini tuh kan dapat banget karakternya. Sampai akhirnya waktu lagi nge syuting juga ada orang yang ngeliat dia tuh kayak geram aja kan, ini gara-gara kamu ya Miska, pang. Mantap, berarti untuk aktrisnya teman Pradua, perannya mantap banget di dia. Dan aku dulu juga benci banget sama si Miska. Apaan si Miska, kamu tuh jadi orang tuh jahat banget gitu loh. Ada manusia sejahat kamu kok bisa gitu ya. Emang sih emosi juga dulu kalau nonton Cinta Fitri teman Pradua.

Zaman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik, namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: 92,1 teman terbaik kamu.

cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

You're still listening 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan pasti juga masih barengan sama Adele di sini, teman Pro 2 yang nemenin kamu di sore ceria. Namanya teman Pro 2 yang jam segini ternyata udah nyampe nih di parkiran tempat kamu mau nongkrong. Ya semoga dapat parkir teman Pro 2, dan semoga kamu dapat mejanya juga ya. Kadang udah parkir tapi ternyata mejanya tuh full, jadi ya waiting list. Agak lama sih sebenarnya kalau waiting list teman Pro 2, mungkin kamu bisa geser lah ya kemana gitu. Karena banyak banget kafe-kafe yang ada di Tanjung Pinang sekarang nih kan, yang baru buka juga ada, yang udah lama buka juga ada. Tinggal kamu pilih aja kamu pengen pergi kemana dan perginya juga sama siapa.

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan, bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Mackintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Wak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

Masih barengan sama Adel yang nemenin teman Pradua di sore ceria. Nah, kalau kita di Music Life Chat kan emang ngebahasnya informasi sekitar seputar musik nih teman Pradua. Tapi ada yang samain juga gak sih kayak Adel? Walaupun sekarang itu udah di tahun 2026, which is ya udah 10 tahun lah ya, dibandingin dari tahun 2016, udah lama banget. Tapi jujur, Adel tuh masih termasuk yang suka banget sama lagu-lagu yang dirilis di tahun 2016. Karena menurut aku ya, lagu-lagu itu hit difference aja sih sebenarnya teman Pradua. Kamu ngerasain hal yang sama juga enggak? Coba dong kasih tahu ke Adel nih lagu 2016 yang sampai detik ini masih suka banget buat kamu dengerin. Kasih tahu ke Adel juga boleh. Enggak kasih tahu juga enggak apa-apa sama Pradua. Tapi kebanyakan lagu-lagu tahun 2016, tahun 2015 itu kan memang masih menjadi top list ya buat beberapa orang di playlistnya.

0: This is 92.1 Konwe FM. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You're listening 92.1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jujur banget teman Pro 2, lagu-lagu yang dulu banget, ya gak yang sampai 90s banget sih, tapi ada juga termasuk yang suka sama band-band lama, like Wizkid, Backstreet Boys, atau ada Westlife. Terus juga penyanyi-penyanyi lama yang ada paling suka tuh dulu kalau misalnya aku mau tidur, bunda aku tuh suka banget setelin kasetnya Celine Dion. Jadi sampai detik ini aku juga termasuk suka banget sama Celine Dion. Aku suka sama lagu-lagunya karena vibes itu beda juga teman Pro 2. Dan menurut aku tuh musik emang bisa jadi sumber mood kita ya, mood booster kita. Dan akan ada beberapa lagu yang aku pilih nih kalau misalnya aku lagi galau yang mana, aku lagi pengen Cheer Up Again itu yang mana juga lagunya. Ya banyak lah ya intinya pilihan-pilihan lagu. Thank you loh musik udah hadir di dunia ini, karena emang musik itu bisa memberi warna ya teman Pro 2. Di WhatsApp ternyata ada yang gabung ya. Okay, ada siapa nih? Ada dari si Rido. Selamat malam Kak Adel, lagu hits 2015 yang masih asik buat aku itu Lapang Dadanya Slow on 7 Kak. Oh lah, itu juga enak loh teman Pro 2. Ku harus bisa berlapang dada, ya gak sih? Lagu itu tanya Ceylon 7 and Friends. Untuk lagunya mau Nadine Amiza yang Sorai Kak Adele. Sorai dari Nadine Amiza, ada gak ya kira-kira? Ada dong, spesial buat kamu Rido yang udah gabung, jadi aku puterin requestannya.

0: cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara. Tanjung Pinang.

Radio, thank you banget buat kamu udah dengerin aku siaran. Dan tadi aja baru kamu dengerin si Once yang nyanyi ya, Aku Mau. Kayaknya tuh kamu udah gak asing banget kalau ngedengerin lagu ini. Dulu aku ingat banget yang, kamu tau gak sih yang ada anak perempuan yang dikutuk karena dia tuh emang, ih ya ampun, gak sopan banget, pokoknya durhaka banget deh, dia dikutuk jadi ikan pari, ingat gak sih? Aku beneran sampai gak bisa tidur juga gara-gara video itu diliatin sama aku. Itu kan dulu ngirim video tuh masih pakai Bluetooth ya teman Pradua. Aku lihat lagi videonya. Ya, yang paling identik tuh dengan lagu Once yang baru kamu dengerin, karena lagunya itu kayak film ada soundtrack. Nah, dia tuh jadi pengiring di film di sinetron itu teman Pradua. Bentar lagi kamu bahkan temenin sama Nurnya, karena juga udah jam 8 pasti. Adel udah waktunya pamit. Jadi thank you banget buat teman Predo yang udah dengerin Adel siaran. Selamat bermalam mingguan. Dan juga hati-hati di jalan teman Predo.

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.
2: Oh no. 92.1

0: kamu teman Pro 2, tapi judulnya itu karena kamu. Siapa di sini yang masih bisa bertahan di dunia ini karena mungkin ada seseorang yang bisa bikin harinya makin semangat. Tapi kalau nggak ada, semoga Pro 2 FM Tanjung Pinang bisa bikin kamu semangat. Dan malam hari ini ada Nura yang nemenin kamu di
1: Jaga Malam,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk

teman-teman Pre2, nanti baru kita lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam di sesi teman cerita. Jam 11 malamnya ngapain? Jam 11 malamnya udah dengerin lagu aja ya. Sambil menjelang tidur tetap stay aja di Pre2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Masih barengan sama Nura di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini kita punya informasi dari Fanny, teman Pro 2. Mau dibilang Fanny Sugi, tapi udah bukan Fanny Sugi lagi ya. Jadi Fanny ini membagikan momen ketika menjalani ospek. Jadi dia ini baru memulai kuliah, teman Pro 2, di usianya yang bisa dibilang usia berapa ya? 27 tahun guys ya. Jadi bisa dibilang kan banyak banget nih anak-anak yang lain kan lebih muda usianya dari dia, ya kan. Dan dia ini menempuh pendidikan di Sarjana Institut Seni Indonesia Taman Pro 2 Yogyakarta. Dan sebelum dia menjalani kegiatan ospek-ospek itu lah, ya kan bestie, dia sempat khawatir tuh. Dia bilang, guys doain ya, besok aku PKKMB. Nah di umur 27 tahun ini, mungkin dia awalnya sempat kayak, aduh gimana ya, aku bakal kelihatan kakak-kakak banget gak ya dibandingkan dengan adik-adik yang lain gitu kan. Tapi ternyata besok ya ketika dia pergi ke kampus, ternyata dia menikmati sekali teman Pro 2 momen ospek bareng teman-temannya. Nah, jadi kayak aman aja ya. Jadi dia bisa jadi semangat juga guys untuk kamu yang mungkin usianya sudah tidak menurut kamu ya sebenarnya ya, usia tuh kayak udah gak cocok lagi untuk kuliah. Enggak bestie, enggak ya. Intinya gak ada kata terlambat untuk mencari ilmu. Buktinya Fanny.

0: FM Tanjung Pinang.
1: Put your love in here.
2: Lagi dengerin Pro 2 FM.

0: Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap, follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
1: Tahukah kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Masih barengan sama Nura di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kali ini kita mau lanjut lagi teman Pradua, mau ngomongin soal Yura Yunita teman Pradua. Ada apa lagi ya? Jadi ini si suaminya lah nih punya cerita. Jadi suaminya ini nulis lagu teman Pradua. Lagunya ditulis sama Donny Maula dengan notasi dari Yura Yunita. Jadi Yura Yunita ini ada lagu Pertiwi judulnya guys. Coba Nura cek dulu ya, lagunya sudah ada belum di Pradua? Oh belum. Tidak apa-apa, nanti bakal kita puterin ya teman Pradua kalau sudah ada untuk lagunya. Tapi intinya untuk lagu Pertiwi ini guys, emang ngajak kita semua untuk berani dengerin lagi perasaan yang selama ini mungkin kita pendam secara personal. Jadi kayak diam-diam kita mendam semuanya sendiri ya. Jadi gak cuman tentang diri sendiri aja, tapi Pertiwi ini juga mungkin bisa jadi suara untuk banyak orang yang pernah ngerasa gak punya ruang untuk ngomong. Jadi untuk kamu yang ngerasa setiap aku mau ngomong, aku selalu disalahkan begitu ya. Kadang memang kita tuh kayak ya untuk diri sendiri sering banyak menyepelekannya ya teman Pradua, banyak ya udahlah gitu, banyak ya udahlahnya gitu loh. Jadi ya Yura Yunita ini sudah membuat kamu itu punya, mewakilkan kamu gitu, mewakilkan orang-orang yang selama ini mungkin relate dengan kondisi yang ada di lagu ini tadi teman Pradua. Apalagi untuk kamu yang suka mendam semuanya sendirian.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini dirayakan lewat festival khusus yang disebut sebagai Día de Peces. Jadi, kalau suatu hari kamu lihat ikan berjatuhan dari langit, jangan kaget dulu ya. Itu bukan sulap, tapi salah satu keajaiban alam yang langka.

Masih barengan sama Dora di Pro2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ini kita mau ngomongin film teman Pro2 yang harus banget kamu nonton kalau kepala kamu tuh lagi mumet-mumetnya. Gimana tuh Dora maksudnya? Jadi ada film Agensi Rumah Tangga. Ini filmnya genrenya komedi drama ya guys ya. Tayangnya di tanggal 10 September di seluruh bioskop sih harusnya. Nah, kenapa bisa dibilang komedi drama dan kamu harus nonton? Karena pemainnya ada siapa coba? Ada Umi Qwery, ada Musdalifah Basri, ada Neneng Wulandari, ada Boah, ada Priska Barusegu, Nuri Zafira, dan juga Mega Salsabila, teman Pro2. Jadi mereka ini berperan sebagai para pekerja rumah tangga yang memang tingkahnya itu ada aja gitu. Bayangin kan, mereka tuh kan kocak ya guys ya. Ah, terus mereka main film pada ngumpul bareng menjadi satu. Pokoknya nanti juga ada MC Storia, ada Afgan yang nantinya juga akan melengkapi para pemain lainnya teman Pro2, yang dimana ceritanya ini mengikuti dua perempuan yang awalnya kehilangan pekerjaan terus membangun agensi penyalur asisten rumah tangga. Kalau kamu pengen nonton, silakan nonton aja teman Pro2 tanggal 10 September 2026 di bioskop terdekat dari rumah kamu. Jauh-jauh boleh juga sih, tapi yang dekat aja deh.

0: Tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan

0: Capek ya? Butuh teman cerita. Sini.
1: Yes, siapa di sini yang sudah menanti sekali sesi teman cerita tahun Pradua untuk di malam hari ini barengan sama Nura yang nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Kita malam hari ini santai-santai aja walaupun malam minggu. Ya deh, yang malam mingguan yang mungkin baru pada keluar ya menikmati indahnya malam minggu ini. Gak apa-apa, nikmatilah tahun Pradua ya sebelum harus bekerja gitu. Nah, untuk di malam hari ini tahun Pradua, Nora pengen ngajak kamu flashback lah ya, bernostalgia lagi mengingat diri kamu 5 tahun yang lalu. Berarti kalau ini tahun 2026, 5 tahun yang lalu 2021 harusnya ya guys ya. Yes, 2021 tahun Pradua. Kalau Nora pribadi ya disuruh mengingat Nora di tahun 2021,

satu itu Nura lagi ada di fase berjuang banget teman pro 2. Nura itu berarti 2021 posisinya, coba ya nanti Nura updatein lagi ya informasi terbarunya, tapi seingat Nura 2021 itu Nura harusnya kelas 2 SMK teman pro 2 harusnya ya, tapi kan namanya juga orang manusia kan ada lupa-lupanya ya guys ya. Oke, coba kita lihat dulu 2021 itu. Oh yes, 2021 itu Nura kelas 2 SMK harusnya tahun pro 2. Fase di mana Nura emang lagi berjuang-berjuang banget ya menyelesaikan pembelajaran di SMK tahun pro 2, yang di mana Nura kayak aku bisa gak ya lulus, karena udah gak yakin gitu teman pro 2, gak yakin, real beneran, Nura gak yakin. Kalau dibilang gak yakin lulus, enggak, lebih ke gak yakin Nura bisa gak ya menyelesaikannya gitu, menyelesaikan masa sekolah dengan posisi yang Nura sendiri tuh kayak ini gimana sih sebenarnya? Ini caranya gimana sih? Aku nggak tahu, aku nggak ngerti gitu guys ya. Itu dia intinya. Nah, jadi coba dong kalau kamu kayak gimana teman pro 2 5 tahun yang lalu itu sebenarnya sedih banget tau. Ini Nura sambil ngelihat foto-foto zaman dulu ya teman pro 2 di tahun 2021, masa di mana Nura bener-bener seberjuang itu sih menurut Nura guys ya. Jadi coba dong diceritain juga kalau kamu kayak gimana di tahun 2021, berarti kita semua sama teman pro 2 di tahun 2021. Apa sih yang sedang terjadi di dalam hidup kamu di tahun itu? Coba boleh dilihat lagi foto-foto lamanya, dibuka lagi galerinya, dilihat apa yang terjadi selama satu tahun itu teman pro 2. Ada yang mungkin lagi di fase berjuang, ada juga yang mungkin lagi di fase bahagia ya setelah perjuangannya udah terbayarkan lah gitu ibaratnya. Asli sih Nura berjuang banget teman pro 2 masa-masa Nura magang. Oh my god. Coba dong di spill kamu kayak gimana diri kamu 5 tahun yang lalu, terus juga pernah gak sih kamu kebayang bakal jadi diri kamu yang sekarang? Oh Nura jujur ya, Nura tuh di masa-masa itu Nura ngerasa Nura ada di titik terendah sih, kayak aku jadi apa ya gitu, ngerti gak sih? Aku nih mau jadi apa ya sebenarnya, karena gak pernah kebayang gitu ada di posisi sekarang menjadi seorang penyiar ya, menjadi seseorang yang suaranya bisa kamu dengarkan di radio saat ini teman pro 2. Wow gitu. Ah, terharu banget. Jadi coba di spill ke Nura cerita kamu kayak gimana, nanti bakal Nura bacain malam hari ini sampai jam 11 malam di Teman Cerita.

0: Jenny. Oh.
1: Jam segini udah ngantuk. Ngapa kok begadang nonton bola?
0: Iya, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
1: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
0: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
1: Tapi betul enggak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
0: Ah, bentar, Era. Tahu enggak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
1: Oh, gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk
0: Kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Jika teman Produa berpikir bahwa berbicara hanya suatu hal yang biasa dan semua orang bisa melakukannya, teman Produa salah. Ternyata, berbicara itu ada seninya. Seperti yang ditulis oleh Oh Soo Hyang dalam bukunya Bicara Itu Ada Seninya, yang terbit pada tahun 2019 lalu. Dalam bukunya, Oh Soo Hyang memaparkan rahasia menggunakan teknik komunikasi yang benar dan efektif agar lawan bicara merasa nyaman dan tidak bosan dengan pembicaraan yang dibangun. Sebagai pakar komunikasi, Oh Soo Hyang mengatakan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan daya tarik tersendiri untuk menghidupkan suasana dalam berbicara. Terdapat 5 bab dalam 238 halaman buku Bicara Itu Ada Seninya, yang mana dalam salah satu babnya, Oh Soo Hyang menjelaskan tentang pentingnya kemampuan mendengarkan di samping kemampuan berbicara. Selain itu, dalam buku ini juga terdapat sejumlah pendapat serta penelitian dari para pakar komunikasi lainnya. Buku ini sangat cocok untuk teman Produa yang ingin melatih dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi, baik dalam komunikasi formal maupun non-formal. Melalui buku ini, para pembaca dapat belajar dari pola komunikasi orang-orang sukses di dunia.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

Masih barengan sama Nora di Teman Cerita Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pradua. Ini untuk topik kita di malam hari ini, ngomongin soal diri kamu 5 tahun yang lalu. Kalau ngelihat diri kamu yang sekarang, pernah enggak ya dia tuh ngebayangin akan terjadi gitu. Kayak aku yakin sih 5 tahun lagi, ini anggap ya diri kamu yang 5 tahun lalu ya, ngomong kayak gini. Aku yakin sih 5 tahun lagi aku akan menjadi seorang guru. Karena apa? Karena kamu sedang menempuh pendidikan di bidang menempuh pendidikan di bidang pendidikan. Gimana tuh? Ya intinya untuk menjadi seorang guru gitu teman Pradua. Bisa ya. Jadi kita bacain dulu dari Karina seperti biasa. Selamat malam Kak Nura. Halo. Ini nih 5 tahun lalu ya, aku masih kuliah dan ngerasa setelah lulus bakal langsung dapat kerja sesuai jurusan. Dan ternyata sekarang malah buka usaha kecil-kecilan yang gak pernah ada kepikiran sama sekali. Itu dia ya. Mungkin kita ngerasa juga kayak gak passion aku deh jualan. Nura juga mikir gitu tau dulu. Nura tuh ngerasa aku gak passion jualan deh. Aku gak cocok jualan. Usaha, intinya membuat usaha untuk membuat usaha dari diri aku sendiri gitu. Enggak cocok, aku lebih cocok kerja sama orang. Tapi nyatanya ya bisa gitu. Ya kan, bisa teman Pradua. Nah, jadi ini bisa dibilang plot twist kehidupan yang relate sekali teman Pradua. Yang kadang kita mungkin sudah menyiapkan karir plan A dari A sampai Z gitu kan. Tapi ternyata plan A tadi kayak kurang deh, coba ganti ke jalur B yang sempat kita nggak pernah pikirkan teman Pradua. Tapi justru keren ya, karena ternyata jalan yang nggak pernah kita rencanakan itu ternyata bisa membawa kita ke tempat yang cocok banget dengan kita sekarang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Prodo, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Lanjut lagi teman Pradua, kita bacain lagi untuk yang udah join di malam hari ini dengan topik kita, teman, cerita tentang 5 tahun yang lalu. Kira-kira apalah yang ada di pikiran kamu 5 tahun yang lalu tentang diri kamu yang sekarang ini, teman Pradua. Kita bacain dari Bang Rido. Assalamualaikum Kak Nura. Waalaikumsalam. Selamat malam Ahad. Selamat malam Ahad. Ini kalau kita ngomongin soal 2021, aku ingat banget Januari 2021 aku lagi berjuang melawan banjir dan COVID-19. Banjir saat itu salah satu yang terbesar di Kalimantan Selatan. Hampir seluruh kabupaten terdampak. Wow, iya lagi. 2021 ternyata gak cuma kita yang berjuang ya, teman Pradua. Alam pun juga ikut berjuang gitu. Pemerintah, alam ya. Dan waktu itu hari Rabu, air di depan kos udah sekitar lutut lah. Saat itu aku dan teman-teman masih bertahan di kos. Pas malam turun hujan dan air naik sampai masuk kos. Kami masih bertahan ya. Rencana mau tidur di ayunan berharap hujan berhenti dan air gak naik lagi. Dan hujan gak berhenti, air terus naik, listrik mati juga. Akhirnya kami ngungsi ke musola, air di jalan udah hampir sepaha. Dan pas azan subuh airnya masuk ke musola. Karena apa? Karena hujannya gak berhenti semalaman. Ya ampun. Akhirnya aku dan teman-teman memutuskan untuk pulang kampung. Waktu pulang kampung motor teman aku karam pula di tengah banjir. Nura waktu Bang Rido bilang pulang kampung, Nura mikir emang bisa lewat begitu ya kan. Perjalanan kampung aku normalnya 1,5 jam atau 2 jam udah sampai. Gara-gara banjir setengah hari baru sampai. Karena seluruh jalan sudah terendam banjir, sampai jalan utama juga banjir. Wah, luar biasa ya. Dan di tahun itu aku lulus sekolah, lanjut belajar jahit, dan sekarang menjahit adalah pekerjaan utama aku. Keren sekali. Sedangkan 2021 tuh Nura sedang berusaha untuk meluluskan sekolah Nura ya di bidang jahit menjahit. Nah, sekarang janganlah ditanya ya. Bisa enggak Nura? Bisa enggak ya? Nura tuh sedih tahu. Nura tuh kayak kenapa sih udah apa ya? Udah diusahain 3 tahun belajar. Kenapa Nura malah hilang semua gitu untuk ilmunya, teman Pradua? Sedih sih sejujurnya ya. Karena ibaratnya 3 tahun loh belajar, berjuang ya kan, tapi ternyata lupa juga dan belum bisa juga. Tapi itu tadi, gak semua manusia itu kan harus bisa di semua hal ya. Gak bisa di hal itu, mungkin bisa di hal lain.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.
2: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

Lanjut lagi teman berdua, semakin malam makin seru nih jawaban-jawaban pendengar yang ternyata banyak yang tidak menyangka dengan kehidupannya saat ini teman berdua, yang mungkin dulu tuh sempat ngerasa gak mungkin lah, kayaknya gak mungkin, tapi ternyata berhasil untuk dicapai teman berdua. Ini gokil sih, karena ya kita gak pernah tahu ya takdir itu membawa kita kemana. Tapi kita sebagai manusia tetap harus selalu berusaha. Ini ada bacaan lagi, bacaan gak tuh? Jawaban jawaban dari udah join di malam hari ini dari Bang Dimas. Katanya 5 tahun lalu aku mikir di umur sekarang aku pasti udah menikah dan punya rumah. Tapi ternyata sekarang masih sendiri dan rumah juga masih nyicil. Gak apa-apa Bang, gak apa-apa. Nanti ketika rumahnya udah selesai cicilannya, mana tahu dapet jodoh. Tapi kalau seandainya ternyata cicilannya lunasnya masih beberapa tahun ke depan, kamu pasti akan marahin Nura. Jangan gitu dong doanya Nura. Masih lama nih cicilan rumahnya. Aduh, takut banget. Kalau gitu apa ya? Sebaik menurut Yang Maha Kuasa aja deh ya waktunya. Mungkin

sia-sia aku belajar Arab Melayu tuh kan. Aku 5 tahun lalu pengen banget kerja di luar kota dan sekarang udah kesampaian, alhamdulillah. Tapi malah kangen rumah dan pengen pulang. Oh my god, ada yang relate juga teman Pradua. Aha. Aduh, ini kalau ngomongin soal kayak gini, Nura punya banget teman Pradua. Satu teman Nura yang dia itu di perantauan kehidupannya alhamdulillah sangat-sangat cukup baik, yang bahkan dia sendiri juga bilang, mungkin aku kalau di kampung kayaknya gak akan sebaik ini deh kehidupan dari segi ekonomi, Nura. Yes, Nura bilang. Tapi aku juga gak bisa pungkiri kalau aku tuh pengen sekali pulang, katanya. Tapi kalau aku pulang aku gak tahu akan jadi apa. Jadi ya gitu ya teman berdua, untuk anak-anak rantau pasti relate banget nih. Ngerasain banget gimana rasanya pengen banget pergi karena ngerasa dunia luar ataupun juga sesuatu yang jauh itu lebih menarik gitu teman berdua. Dan ketika kamu udah pergi, kamu baru kangen dengan suasana kampung, suara ributnya hari Minggu, orang pada sibuk bergotong royong, ya kan, ngobrol sama keluarga. Jadi ya untuk kamu yang emang pergi mencari pengalaman, semoga kamu bisa banyak belajar ya, karena dari sini kamu bisa belajar sebenarnya apa sih yang kamu butuhkan teman Pradua. Jauh bukan berarti gak kangen rumah kan, jadi gak apa-apa ya, merantau aja dulu.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Probo FM

0: jadi kan kita nobar?
1: Jadi dong.
2: Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
0: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
2: Astaga, kamu sadar gak sih yang kamu beli itu makanan manis semua? Oh my god.
0: Iya sadar dong. Eh iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
3: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
2: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Menggosokkan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, kok enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
4: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi makanan

0: sale titik-titik
1: di ujung doa dari Saul Pria di Tahun Pro 2. Yes, gimana? Ada yang relate mungkin dengan lagu ini dan juga topik kita di malam hari ini Tahun Pro 2 tentang yes. Yang gak pernah kita sangka dulu 5 tahun lalu kita doa-doain banget ya. Sekarang ngeluh, capek lah, inilah, itulah. Padahal ya Tahun Pro 2 dulu ini bisa jadi sesuatu yang sangat-sangat kita doain. Makanya katanya kalau tadi kita mau bilang capek, gak apa-apa banget. Bilang capek beneran gak apa-apa banget. Tapi ya jangan pernah berpikir untuk menyerah Tahun Pro 2. Karena kalau kamu bisa mengingatnya, 5 tahun yang lalu kamu sangat berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang kamu dapatkan saat ini.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: WhatsApp 0811 77 79 210. Instagram Pro2.

Ya, masih barengan sama Nora di teman cerita Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nora mau say thank you dulu pasti teman Pradua untuk kamu yang masih setia dengerin Pradua FM Tanjung Pinang di frekuensi 92,1 dan juga di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Bagi malam teman Pradua, gimana, udah mulai ngantuk? Kalau Nora jujur ya, udah mulai ngantuk. Aduh ya ampun, ini kita bacain lagi yuk untuk yang udah join lagi dari Kanisa tadi udah ya, udah Nora bacain ya. Ini dari Kak Siska. Katanya aku tuh dulu pemalu banget dan gak berani ngomong di depan orang, Nora. Nah, jadi untuk sekarang aku malah kerja. Ini kok relate banget sama Nora. Ya ampun, kok bisa relate sekali dengan saya ya, Belsti ya. Jujur, relate. Gimana dong? Ya udahlah, kita lanjut ya. Jadi sekarang malah kerja yang mengharuskan ketemu dengan banyak orang setiap harinya, teman Pradua. Nora jujur relate banget, teman Pradua. Bahkan Nora mungkin bisa dibilang dulu introvert parah. Parah banget introvertnya. Bener-bener kayak ketemu orang tuh deg-deg-deg-deg-deg-deg gitu. Bayangin. Sedangkan sekarang kita sering sekali ketemu dengan orang-orang baru, narasumber-narasumber yang luar biasa, ya kan? Ngobrol, mulai basa-basi. Karena mereka juga pasti datang ke sini deg-degan kan? Karena mereka berpikir, aduh gimana ya kalau ditanya-tanya gitu ya kan? Padahal ya, tahun Pradua, itulah tadi ya, kadang banyak yang berubah dari manusia. Makanya kita tuh gak boleh sombong, kita gak boleh ngerasa kita hebat ini dan itu. Karena bisa jadi seseorang yang mungkin pernah kita remehkan, beberapa tahun lagi dia bisa lebih hebat dari kita, teman Pradua. Makanya jangan pernah meremehkan orang lain siapapun itu. Ibaratnya mungkin ketika kamu juga berpisah dengan seseorang, siapapun itu bisa teman atau mantan, asik. Pasti juga akan ada perubahan, teman Pradua. Yang mungkin kalau seandainya kalian masih bersama, belum tentu akhirnya akan bahagia. Aduh, berat banget Nora. Tapi coba deh dengerin lagu ini, pasti makin berat banget kamu dengerinnya.

Yes, masih barengan sama Nura di teman cerita Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Terakhir teman Pro 2, ada yang harus rebacain lagi. Terakhir kan Nura, kayaknya aku deh yang terakhir join malam hari ini. Becil sekali. Becil enggak? Iya, becil deh Bang Fajar. Kalau dulu tuh aku punya banyak teman kan Nura, dan untuk sekarang teman dekat cuma beberapa. Awalnya sedih, tapi sekarang malah lebih nyaman, jujur ya. Ternyata teman Pro 2 bertambah dewasa itu bukan cuma tentang bertambah banyak orang dalam hidup kita guys, percaya gak sih? Tapi juga tentang gimana kita makin tahu siapa sih orang-orang yang tetap perlu kita pertahankan untuk ada di dalam hidup kita, karena dia memberikan manfaat yang terbaik untuk hidup kita, teman Pro 2. Dulu mungkin kita punya banyak circle tuh seneng ya, seneng dong ya kan, tapi ternyata gak terlalu bermanfaat gitu, gak guna-guna kali si kawan ini rupanya ya kan. Nah jadi kamu mencari teman-teman yang bisa dibilang 1-2 orang gak apa-apa, tapi berguna dan bermanfaat sekali hadir di dalam hidup kamu, teman Pro 2. So, harusnya kamu sekarang udah bisa ini ya, udah bisa sadar gak tuh. Oke, ini Bang Rido juga mengucapkan thank you kan Nura udah nemenin lembur malam hari ini. Sehat selalu, amin. Terima kasih sudah dengerin Pro 2 Tanjung Pinang. Nanti jam 11, oke, ada bisi-bisi tetangga juga ternyata ya. Boleh deh nanti Nura puterin ya Bang Rido ya, semoga Nura ingat. Dan Bang Fajar tadi mau request lagu, sedih banget. Lagunya sedih banget, yang terbaik bagimu. Lagi kangen ayah kan Nura katanya. Ya untuk seorang anak ya, untuk ngomongin orang tua, aduh sampai Nura gak tau lagi mau ngomong apa nih. Apalagi untuk anak perempuan, ayah itu benar-benar adalah sosok yang sangat-sangat dia cintai, teman Pro 2. Cinta pertama untuk seorang anak perempuan. So beruntunglah kamu untuk yang masih memiliki sosok ayah, jaga, rawat, dan sayangilah dia. Untuk yang udah gak ada, doain ya. Dan tetap enjoy dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: udah cuci kaki dan sikat gigi? Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya kamu menemukan dirimu sendiri.

0: aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
1: Astaga, kamu sadar gak sih yang kamu beli itu makanan manis semua? Oh my god.
0: Iya sadar dong. Eh iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
2: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
1: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Menggosokkan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, kok enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
3: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi makanan manis atau gula berlebih. Menggosok gigi dengan baik dan benar. Dan jangan lupa gunakan obat kumur.

0: semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih serem gak sih?
1: Lah kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah, soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur yaitu Dr. Andreas Prasaja menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur.
1: Gitu. Oh, gitu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karo mikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel Bu, Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini merupakan novel yang cenderung sensitif bagi beberapa pihak, terutama yang sudah kehilangan sosok ibu dalam kehidupannya. Boy Chandra, yang dikenal dengan tata penulisannya yang bersifat puitis dan romantis. Dalam novel Bu Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini, mengambil jalan cerita yang berbeda, yaitu genre slice of life, yang cukup menguras air mata tentang keluarga, terutama sosok ibu yang sangat berarti keberadaannya. Meskipun mengisahkan tentang kehilangan sosok orang tua, namun banyak sekali pesan tersirat yang disampaikan Boy Chandra. Novel 144 halaman ini membawa pembaca pada sudut pandang seorang anak yang kehilangan sosok ibu, hingga dunianya berhenti sejenak dan membutuhkan waktu untuk memulai kembali cerita kehidupannya. Hal itu dapat direpresentasikan sebagai pembaca yang kehilangan poros dunianya. Novel ini dapat ditemukan dan dibaca di seluruh toko buku di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023. Sejak saat itu, novel karya Boy Chandra banyak mencari jiwa-jiwa yang bersedih untuk menemukan jalan keluar mereka. Novel ini juga mengingatkan bahwa tidak masalah untuk bersedih, asalkan pembaca harus bangkit dan memulai kembali apa yang sempat terhenti setelah kesedihan itu. Dari novel tersebut, banyak pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya adalah tentang menghargai tiap kehidupan manusia, terutama sosok ibunda, yang juga menjalani kehidupan pertamanya sebagai seorang manusia. Begitu pula setiap individu, pasti memiliki masalah dalam kehidupannya. Namun di samping itu semua, kita harus yakin dan percaya bahwa seiring berjalannya waktu, pasti bisa terlewat.
3: RRI dengan esensi buku.
4: Dari RRI untuk Indonesia. I could have my Gucci on. Kamu lagi dengerin 92.1 Broadway FM, teman.

Teman Pro 2 sering terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh rapat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Pinang, bikin betah seharian.
1: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita, mau pakai kemampuan ini untuk apa.
2: Joji, mandi!
1: Iya, Mak.
3: Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

0: yang tersimpan dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda. Wajar jika orang menilai lewat kata. Felix Siam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan. Khalaqal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, Dr. Yusuf Qardawi dalam bukunya Mushkilatul Fakri wa Kaifa Alajal Islam mengungkapkan, Islam saat ini tengah menghadapi persoalan yang besar lagi mendasar, yakni berada dalam kondisi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Profesor Dr. Nurholis Majid pun menegaskan, Islam memiliki ajaran yang visioner dan revolusioner. Tetapi anehnya, kondisi umat Islam saat ini betul-betul dicengkram oleh gurita kemiskinan dan kebodohan. Ungkapan tersebut bukan hanya mengumbar kata tanpa fakta. Sebab secara de jure dan de facto, kita kalah oleh Amerika yang kapitalis, kita jauh tertinggal oleh Cina yang konfusionistois, bahkan kita jauh terbelakang oleh Jepang yang budistois. Dampaknya, kita hanya menjadi bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis, dan berwatak iblis. Pikirannya kotor, sifatnya diktator, jiwanya kendor, mentalnya molor, kerjanya hanya ngelihat goyang ngebor dan goyang ngecor. Demikianlah potret nyata dari rendahnya

يَرْفَعِ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat tadi merupakan landasan teologis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun bangsa, yakni melalui peningkatan ilmu pengetahuan yang berbasiskan keimanan. Dr. Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdatut Tafsir Min Fatil Qadir menjelaskan ayat ini. Barang siapa yang berkumpul dalam diri seseorang iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dengan keimanannya. Iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dengan keimanannya. Dan kemudian dengan kadar ilmu pengetahuannya beberapa derajat. Dengan demikian, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, kita harus menciptakan pendidikan yang memberdayakan potensi iman dan ilmu. Sehingga nantinya akan terciptalah sumber daya manusia yang unggul berbuah personal yang handal dan profesional menuju Indonesia maju. Sebaliknya, jika ilmu tanpa didasari iman, maka hanya melahirkan model manusia jahiliyah, akidahnya lemah, dan kerjanya bikin rusak bangsa dan negara. Selain itu, akibat lemahnya iman dan keyakinan, ilmu pengetahuan disalahgunakan yang seharusnya menuntun ke jalan kebaikan, malah menjerumuskan pada tingkat kebiadaban, kezoliman, dan kesewenang-wenangan. Kita perhatikan, akhir-akhir ini angka kejahatan banyak dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan, berilmu, dan berwawasan tinggi. Kita perhatikan, orang-orang miskin kalau mencuri hanya untuk makan sehari-hari. Orang-orang bodoh kalaupun mencuri hanya untuk sesuap nasi. Namun, jika maling-maling berpendidikan mulai beraksi dengan bersenjatakan pena, mengutak-atik data, memanipulasi data, hanya dengan sekejap mata mereka mampu merogoh uang negara dengan nilai miliaran, bahkan triliunan rupiah. Inilah akibat dari ilmu yang tidak diimbangi dengan keimanan. Lalu, apa yang harus kita lakukan setelah mendapatkan ilmu pengetahuan? Sebagai jawabannya, mari perhatikan Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi. وَقُلِ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Para pendengar di rumah yang dirahmati Allah, dalam ayat tadi terdapat kalimat i'malu. Ai i'malu ma syi'tum. Bekerjalah kamu sesuai dengan skill, profesi, dan keilmuan masing-masing. Demikian penafsiran Ali As-Sabuni dalam Sofwatut Tafasir. Jika kita kaji lebih dalam, ayat tadi diawali dengan kalimat i'malu. Istimbatnya i'malu adalah sighat amar. Qaidah usul fiqh, al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya, setiap perintah itu menunjukkan adanya suatu kewajiban. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi saya, saudara-saudara pendengar dan kita semua untuk bekerja.

0: bekerja dan berusaha sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut, Profesor Dr. Quraish Shihab menjelaskan ayat tersebut bahwa ada 3 perintah Allah kepada kita. Pertama, kita harus memiliki mental baja, tak mudah menyerah dan selalu berusaha. Yang kedua, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, dalam bekerja kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hal tersebut kita aplikasikan dalam kehidupan nyata, maka bangsa kita pasti akan memiliki etos kerja yang berkualitas yang mampu membangun bangsa kita. Sebab sejarah membuktikan, bukankah dengan etos kerja yang tinggi, lahirlah orang-orang yang besar yang mampu merubah peradaban dunia. Bukankah banyak orang-orang besar yang mengawali karirnya hanya dengan berjualan koran? Bukan berjualan koran yang kita ikuti, tapi etos kerjanya yang harus kita teladani. Dengan demikian, sumber daya manusia yang berkualitas selain harus menguasai ilmu pengetahuan, juga dituntun untuk memiliki etos kerja yang berkualitas. Sehingga ilmunya bukan hanya sekedar ilmu, tapi juga amal. Dan apabila sikap ini dikerjakan oleh insan-insan nan beriman, maka Allah akan memberikan balasan berupa pahala yang berlimpah ruah. Sesuai dengan janji Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 9 yang berbunyi, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pendengar yang dirahmati Allah, di akhir syarahan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk memajukan sebuah bangsa, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, maka harus menciptakan pendidikan yang berbasis ilmu dan iman. Selain itu, harus pula diimbangi dengan etos kerja yang tinggi. Sebab dengan etos kerja, kualitas sumber daya manusia akan mampu membangun bangsa Indonesia yang maju. Semoga Allah menjadikan kita para generasi Muslim yang memiliki sumber daya manusia unggul untuk mewujudkan Indonesia maju. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Spada.
1: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
2: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
3: Alright, Teman Pro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya.

0: sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: lama, kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Tapi apa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.